0: Coba Hanates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita pulang anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Teman Pro 2, kabar baiknya nih, harga plastik juga lagi naik ya. Itu bukan kabar baik, Dodol, kabar buruk ya. Tapi tenang aja, ini bukan berita buruk. Ini momentum buat kita ubah kebiasaan. Pegiat lingkungan Tiza Mavira juga bilang, selama ini plastik sebenarnya punya harga, tapi nggak terlihat karena selalu disubsidi pedagang dan diberikan gratis ke konsumen gitu. Padahal mereka belinya juga mahal loh, teman Pro 2. Jadi kenaikan harga ini pertama kali dirasain oleh pedagang kecil, dan ini bisa jadi titik awal buat mereka berani bilang ke konsumen, maaf kami nggak sediain plastik, bawa sendiri ya. Mau nggak sih kayak gitu? Terus apa aja sih alternatif pengganti plastik yang lagi hits di kalangan anak muda sekarang? Nah, menurut survei ini, ada 5 alternatif favorit, yaitu tas ramah lingkungan atau spoon bound ya. Ini populer karena fleksibel dan juga sering didapat gratis dari acara atau juga seminar. Terus yang kedua, itu ada kardus atau juga karton, andalan buat belanja banyak di pasar grosir gitu ya. Kalau yang namanya grosir-grosiran itu pasti disediain yang namanya kardus. Terus yang namanya kantong kertas atau paper bag, ini buat produk ringan aja kayak pakaian atau juga kosmetik. Yang keempat ada tas jaring atau mesh bag ya. Naik daun nih sekarang buat belanja sayur dan juga buah. Desainnya itu modis dan juga estetik. And then wadah plastik keras atau juga mika. Nah, bisa dipakai berulang kali. Jadi bisa dibilang buat wadah bekal atau simpanan di kulkas. Nah, tas spoon bound ini juga pilihan utama, bisa jadi alternatif lainnya. Tapi kalau mau lebih unik lagi, ada juga inovasi dari mahasiswa UMY yang bikin produk ramah lingkungan dari anyaman tanaman purun. Kalau di sini apa dulu Zal yang di Danau Limboto? Tanaman yang cenggondok gitu, teman Pro 2. Itu kan bisa dibuat yang namanya anyaman gitu ya, tikar, dan bisa jadi apa namanya tempat atau bag kayak gitu. Dan intinya reduksi plastik ini enggak harus kuno atau juga ribet. Sekarang banyak alternatif yang keren, estetik dan juga praktis. Sambil gaya, kamu juga ikut selamatin bumi.

0: Akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga? Iya benar, sama loh. Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang. Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
1: Oh gitu.
0: Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya. Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuman trik biar nggak berhenti main.
1: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
0: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
1: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
0: Betul. Jangan sampai terjebak biar enggak tergoda.

menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
0: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
0: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
3: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua, saya suka jalan-jalan. Mm-hmm. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik, artinya lain dimensi itu kira-kira. Mm-hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir, di daerah saya sendiri kok saya gak bisa menemukan, kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata destinasi wisata di Gorontalo tuh nggak ada yang valid, bukan nggak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
4: Bener.
3: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu, cuma kadang clickbait gitu ya, cuman biar dapat cuan gitu. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
4: Benar.
3: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
4: Tidak sesuai.
3: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
4: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tanpa transit.
3: Iya.
4: Ya kan?
3: Iya betul.
4: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita kan so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu nih yang bahaya.

Syrup teman pro 2 dengan single terbarunya Not AI. Next one kita punya Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan single terbarunya Repeat It, sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu dengerin lagunya Kotak dengan inspirasi sahabat soundtrack dari Lupus Teman Pro 2. Dan Hari Bebas Kantong Plastik ini pertama kali digagas tahun 2008 ya sama Zero Waste Europe, dan juga sekarang didukung lebih dari 1900 organisasi lewat gerakan Break Free from Plastic. Jadi Teman Pro 2, mana ya? Ini kalau misalnya Tisa tadi sudah aku kasih tahu ya, dia juga nyorotin satu hal menarik nih Teman Pro 2. Konsumen kalau ke supermarket bawa tas sendiri, tapi kalau ke pasar tradisional itu enggak. Beda perilaku ini bukan karena konsumen enggak bisa berubah, tapi karena pedagang pasar masih memberikan plastik gratis, Teman Pro 2. That means perubahan kebiasaan sebenarnya memungkinkan, tinggal mau atau enggak. Kenaikan harga plastik ini bisa jadi momentum buat pedagang berani enggak menyediakan plastik gratis gitu ya. Jadi halo teman-teman yang lagi pada jualan gitu ya, kalau misalnya pengen lebih ramah lingkungan lagi, enggak usah sediain namanya plastik. Kita sebagai konsumen juga harus smart untuk ngebawa yang namanya pengganti dari plastik tadi, biar enggak numpuk di rumah, apalagi buat mama kita yang bisa dibilang sayang banget itu plastiknya dibuang, dikumpulin, jadilah sampah plastik di dalam rumah. Terus juga konsumen mulai biasa bawa tas sendiri, itu cakep. UMKM mulai mengurangi ketergantungan pada plastik, atau bisa jadi UMKM juga ngejual yang namanya bahan alternatif lain buat jadi pengganti yang namanya tas plastik tadi. Intinya daripada komplain harga plastik naik, mending mulai biasain bawa tas belanja sendiri Teman Pro 2, oke? Okay? Kita bacain yang sudah pada kompakan nih pagi hari ini Teman Pro 2 yang udah pada jawab-jawab gitu ya. Kalau misalnya mereka ini Teman Pro 2 alternatif pengganti plastik, yaitu selalu pagi buat yang memilih memakai kardus satu karton, itu selamat pagi buat Gaby. Terus juga ada yang tas jaring, itu ada Farida, and then ada Amira dan juga Regita, katanya pilih bawa wadah sendiri. Thank you buat kalian guys, dan juga udah yang pada komen-komen pagi hari ini Teman Pro 2. Farida, sekarang kalau jajan bawa tas sendiri gitu, by the way request Sumpah Mati by Selena Grace Kak Maci, katanya gitu. Ada juga TWSU, kalau ke minimarket gak minta plastik, izin request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace Kak. Makasih. Thank you. Ada Regita CP juga, katanya pakai tas kain, izin request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. And then dari Novae, katanya lebih memilih tas pound, request lagunya Sumpah Mati Niki. Thank you Min, thank you juga. Ada It's Me, katanya dia bawa wadah sendiri, lagunya Selena Grace juga katanya. Thank you buat Teman Pro 2. Kalau dari An sendiri sih, kalau misalnya ke minimarket itu bawa tas gandeng gitu Teman Pro 2, yang sering kita bawa-bawa gitu ya. Jadi kalau misalnya gak terlalu banyak yang kita belanja, ya tinggal diisi aja di situ. Terus kalau misalnya yang di kasir nanyain mau diplastikin kak, gak usah gitu ya. Terus kalau misalnya ke pasar, ya udah bawa aja tuh yang namanya, kalau di Gorontalo ada tuh tas yang dari eceng gondok ya Teman Pro 2, itu bisa jadi salah satu sarana untuk kita mengganti yang namanya plastik dengan eceng gondok yang udah dirangkai menjadi tas gitu Teman Pro 2. Banyak tuh yang dijual gitu kalau gak salah ya Teman Pro 2. Atau dari kulit rotan. Berat gak sih? Dan tahun ini temanya Teman Pro 2 Breaking Free from Single Use Plastic Towards a Sustainable Future. Jadi lepas dari plastik sekali pakai menuju masa depan yang berkelanjutan. Ini bukan cuma soal sampah guys, ini soal masa depan bumi yang bakalan kita wariskan ke generasi berikutnya. Nah, hal simpel yang biasa kita mulai hari ini, yaitu bawa tas belanja sendiri, bawa tumbler dan juga kotak makan, tolak plastik sekali pakai. Wah, harga plastik lagi naik-naiknya juga, tapi bumi kita gak bisa dihitung dengan uang. Mulai dari hal kecil, bawa tas plastik sendiri, mulai besok kemarin atau juga kapan aja gitu ya Teman Pro 2 ya. Ya udah deh kayak gitu. Jadi aku cuma bisa ngasih awareness buat kamu Teman Pro 2 untuk yang namanya bawa tas belanja sendiri mulai sekarang dan kedepannya nanti. Salam dari aku dan selamat hari bebas kantong plastik. Kayaknya lagi pada nyambung nih kita di Yung Ngopi ya, karena kita bakalan tetap ngebahas lingkungan hidup sampai nanti jam 10 pagi. Stay tune.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: di pemain tengah yang posisi Palasik ada di depan, tapi ternyata begitu didekatkan menyentuh punggung pemain belakang dari Portugal,
1: Renato Veiga.
0: Renato Veiga. Itu bagaimana sih sebenarnya dalam regulasi yang ada kalau seperti itu? Walaupun wasit sudah memutuskan ya.
1: Memang gitu. Ada pergerakan aktif ya dari Mario Pasalic tadi ketika bola diumpan dari tengah, tetapi memang yang meneruskan bola cross itu bukan pemain
0: Kroasia
1: ya, sedangkan Renato Veiga. Tadi saya pikir juga yang mengenai bola adalah Igor Matanovic. Ternyata setelah
0: Renato Veiga
1: ada angle lain terkena Renato Veiga.
0: Atau mungkin waktu umpan sebelum momen atau sebelum mengenai punggung Renato, posisi Pasalic sudah ada di posisi offside.
1: Tapi tadi kalau saya lihat dari tayangan ulangnya memang belum ya.
0: Belum ya.
1: Pasalic maju ketika setelah ada
0: sentuhan dari punggung Renato Veiga. Oke ya, tapi itulah pertandingan, keputusan dari wasit, dan wasit pun juga sudah melihat dari sisi video assistant referee ya, atau VAR tadi. Tapi secara keseluruhan, apa yang membuat Portugal berubah dan comeback setelah tertinggal?
1: Ini benar-benar pertandingan yang penuh taktik counter taktik ya. Plato Dalic memasukkan Igor Matanovic pada babak kedua. Dia membutuhkan pemain yang benar-benar bisa membangun serangan dalam situasi serangan balik, dalam situasi counter attack. Dan itu tercipta berbuah hasil. Ivan Perisic mencetak gol. Ada andil dari Igor Matanovic dalam gol tersebut.

Oke, teman kedua, tadi sudah kamu ikutin pertandingan Pesta Bola RRI 2026 yang berlangsung di teman kedua dengan hasil akhir 2-1 dan dimenangkan oleh Portugal atas Kroasia. Kenapa cuma sebentar? Karena yang menyiarkan di sebelah itu ada obrolan dan dilemparlah ke sini. Oke deh teman kedua, kita balik lagi dengan Yu Ngopi pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi. So jangan kemana-mana, stay tune.

0: kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Rut.
0: Hmm, keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih terus berkenalan di sini. Sekarang kita di Yungopi dan kali ini aku punya kabar dari dunia lingkungan hidup nih, teman Pro 2, masih dengan hari bebas kantong plastik ya. Karena hari ini 3 Juli 2026 dunia sedang memperingati Hari Bebas Kantong Plastik Internasional. Jadi gerakan ini awalnya digagas di 2009 dan jadi bagian dari kampanye global Break Free from Plastic yang ngajak kita semua buat mulai ngurangin pemakaian kantong plastik sekali pakai, teman Pro 2. Jadi kantong plastik emang praktis dan juga murah, tapi butuh ratusan tahun buat terurai alami dan bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem laut serta terancam satwa liar. Dan peringatan ini juga itu beriringan dengan gerakan Plastic Free Juli yang berlangsung sepanjang bulan Juli nih. Jadi tema tahun 2026 ini fokus di konsumsi dan juga produksi bertanggung jawab, teman Pro 2. Sesuai dengan tujuan dari SDGs poin 12. Nah, beberapa cara juga sederhana yang bisa kita lakuin seperti ngebawa tas belanja sendiri, botol minum dan kotak bekal itu bisa dipakai ulang saat berbelanja atau makan di luar. Yuk mulai dari langkah kecil aja biar bumi kita lebih bersih. Kurangin kantong plastik dari sekarang, bawa tas belanja sendiri, bumi berkata terima kasih.

pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri, lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Bukan rahasia lagi ya teman berdua, kalau magnet itu punya kutub yang berbeda. Tapi itu justru yang bikin nempel. Kalau sama terus malah jadi datar dan kurang tantangan gitu kan ya. Nah, penting banget nih buat kita untuk menormalisasi sebuah perbedaan, karena justru itu kesempatan buat saling belajar dan memahami, bukan malah jadi alasan buat perang dingin. Misalnya dia maunya liburan ke gunung, kamu maunya liburan ke pantai. Nah, disinilah ruang dialog kita butuhkan teman berdua. Bukan berarti harus ada yang ngalah total, tapi gimana caranya kita bisa cari jalan tengah yang bikin keduanya ini senang. Ingat loh, hubungan itu butuh komunikasi, bukan cuman love language pakai kode-kodean.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu dengerin lagunya Juan Teman Roy 2 With Face. Sekarang udah pukul 9.51 waktu Indonesia Tengah. Kita bisa untuk kebersamaan kita di siang, pagi. Pagi sampai hari ini. Detik ini maksudnya Teman Roy 2 di pukul 9.51 waktu Indonesia Tengah. Dan selesain aja sampai di sini, nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. Terima kasih untuk udah pada stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo untuk menemani kamu setiap harinya. Dan bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. Dan pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. See you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: closed.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Info yang pertama-tama Pro 2 dari FC Barcelona yang mengumumkan kepergian Ansu Fati ke AS Monaco dengan kesepakatan permanen, di mana hal ini juga terjadi setelah pemain internasional Spanyol itu dipinjamkan ke klub untuk musim lalu dan opsi pembelian diaktifkan seharga 11 juta euro dengan kontrak 4 tahun untuk penyerang catalan. Fati juga berhasil kembali bangkit di Ligue 1 setelah dilanda cedera, dan Fati juga mencetak 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan juga 12 gol dalam 30 pertandingan di semua kompetisi. Dia juga memenuhi harapan hingga kembalinya ke tim nasional meski tidak terwujud, dan Barcelona juga menghemat gaji tahunan sebesar 6 juta euro dari Fati. Fati kini juga menjadi bagian penting dalam skema permainan Monaco musim lalu, dan kepindahan permanen ini juga memberikan keuntungan finansial bagi Barcelona di tengah situasi keuangan klub yang ketat. Di sisi lain, Amber 2 Monaco juga puas dengan performa Fati selama masa peminjaman. Selanjutnya teman Pro 2 dari Bali United FC yang resmi memperkenalkan satu pemain asing baru pada Rabu 1 Juli 2026, di mana rekrutannya juga diproyeksikan untuk memperkuat tim menghadapi musim baru. George Van Der Sande ini juga menjadi pemain asing pertama yang diumumkan Bali United FC. Striker itu juga diproyeksikan mempertajam lini serang Serdadu Tridatu musim depan, dan CEO dari Bali United FC Yabes Tanuri dalam keterangan resminya juga mengumumkan kedatangan dari George Van Der Sande, di mana bomber berusia 30 tahun itu juga diharapkan memperkuat daya gedor tim.

Gon, kalau Ramos yang menyetujui kontrak 5 tahun dengan AC Milan hingga 30 Juni 2031, dimana dia menandatangani dengan harga 9 juta euro termasuk bonus dan mencapai rekor klub. Ramos juga berada di Piala Dunia bersama Portugal dan akan bermain di bawah rekan senegaranya dan pelatih baru Milan, Ruben Amorim. Ya. Dan rekor penandatanganan Milan sebelumnya adalah Rafael Leão dengan 49,5 juta euro pada 2019. Menggunakan seragam PSG juga merupakan keistimewaan dan kehormatan yang akan saya bawa selamanya. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di pagi ini teman Pro 2 di edisi Jumat 3 Juli 2026. Gimana kabarnya? Insyaallah sehat ya. Senang sekali Rahma hadir lagi dan temenin kamu di program kita di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, di mana kamu bisa ikutan gabung dan juga bisa ikutan request bareng. Dan ini kita juga lagi live streaming teman Pro 2 di TikTok kita di Pro 2 GTO gitu ya. Halo yang lagi nontonin aku sekarang. So buat kamu teman Pro 2 yang mau berinteraksi ataupun mau ikutan request, bisa banget ke Instagram kita di @pro2_gorontalo. Bisa juga ke line WhatsApp. Kalian bisa satu kali, apa sih namanya, kalian bisa sekaligus kirim-kirim salam gitu ya di 08 11 43 00 02, dan juga di Instagram kita, di TikTok juga boleh banget. Nanti langsung di drop aja lagu-lagu yang pengen kamu dengerin gitu ya. Halo Ayuni, nyapa-nyapa aja aku dari tadi. Selamat malam Pro 2, nanti aku bakalan puterin semua lagu hasil rekasannya kalian. Make sure kamu stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: share foto pembacotan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak diblur pula pas di-share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.

Yes, sama Bro Dua ada sesi potret dari Enel featuring Ari Lesmana. Dan ini aku masih nungguin kalian yang mau ikutan request sama Bro Dua untuk program kita di Bro Dua Hitlist, yang dimana nanti ini bakalan ada 2 jam special request. Jadi kamu bisa langsung drop aja lagu-lagu favorit kamu, bisa langsung ke Instagram di @Bro_Dua_Gorontalo. Flyernya juga udah naik sama Bro Dua. Kalian bisa langsung isi aja di question boxnya kita, atau di line WhatsApp boleh di 08 11 43 000 000 2. Atau yang saat ini pengen ngobrol-ngobrol random bareng aku di TikTok bisa juga ya, di Pro 2 GTO. Ini sekarang aku juga lagi live dan lagi nyapa-nyapa yang lagi nonton juga gitu ya. So ini udah rame yang gabung di WhatsApp. Jadi kita mau ke siapa dulu ini yang pertama? Sebentar ya, kita lihat dulu. Ada dari Zubaidah. Selamat pagi kakak, saya Zubaidah dari Berbinar. Oke, okay. Izin request lagunya Sabrina Leonor dong kak, judulnya Haha. Makasih sebelumnya. Oke, okay. Kita cari dulu lagunya, tapi ada sih. Aku udah sering banget puterin lagunya Sabrina yang Haha. Sabrina Leonor yang Hahaha gitu ya. Oke, okay. Lagunya udah aman nih, udah bisa langsung diputerin. Tapi kita kumpulin dulu biar rame sekaligus ya. Terus kita pindah ke lagu berikutnya dari siapa ini? Pagi Min. Yes, izin request Berkaca-Kaca by Vanessa Z. Terima kasih. Berkaca-Kaca, wait. Yang aku tahu sih kalau Vanessa itu featuringnya sama Roni Parulian, teman Pro 2. Tapi kita cari dulu. Oh, ada ternyata. Oke, okay, 2 lagu ready. Pindah lagi ke berikutnya, teman Pro 2. Ini Sabrina Leonor juga. Udah selesai tadi, udah aku masukin Fitriana. Tenang aja. Aman. Terus ini juga dari Maria. Maria, aku juga udah puterin ya. Bukan puterin sih, maksudnya bakalan aku puterin lagunya Sabrina. Tenang aja. Next, dari siapa? Di mana? Ini gak ada namanya lagi. Langsung ke lagu. Tapi dari 08 81 15 21 sekian. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk Angie Carvalho dari dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya and the Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Thank you Zulia. Kita cari dulu lagunya Angie yang Remuk ya, bentar. Angie yang Remuk. Okay, ini dia teman Pro 2. 3 lagu gimana nih? Kita puterin sekaligus buat kamu ya. So buat kamu yang mau dengerin lagu favorit kamu teman Pro 2, langsung aja dibanyakin di Instagram kita, bisa juga di line WhatsApp dan bisa juga di TikTok. And please welcome Sabrina Leonor with Haha.

Tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan. Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hypno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

Ya, setelah berdua ada Angie Carvalho dengan Remuk yang udah aku puterin lagunya ya. Kita ke requestannya kalian lagi di Instagram. Kalau tadi kita udah ke WhatsApp, ini kita ke Instagram dulu teman berdua. Ada dari siapa di sana? Wah, ini banyak banget yang pengen puterin lagunya Nabila Takia dengan Cegil dari Tata Underscore Mahar. Terus juga ada dari Rumi Underscore Keshwari. Lanjut lagi ada dari Farisha Underscore Naura, Zania Underscore, dan juga itu dia. Jadi Cegil ya yang bakalan langsung aku puterin dari Nabila Takia. Buset dah, di luar berisik banget ya. Kakak-kakak tolong ini. Terus selain Cegil dari Nabila Takia, ada juga lagu dari Samuel Cipta, Jaga Terasa, dari Jerry Soy, sama dari Sania juga, and last but not least dari Arumi Keshwari, teman berdua. By the way, mereka berdua lagi deket ya. Ya kan? Seru gak sih kalau misalnya kita ngikutin percintaan selebriti tuh teman berdua, ada gemes-gemesnya, ada yang kabur-kaburannya, ada yang sembunyi-sembunyi tapi juga tetap ketahuan. Sama yang terakhir dari With Underscore Embun, mau request lagunya Chris Brown, Look At Me. Look At Me Now, oke, okay. Langsung aku puterin, tapi aku cari dulu kalau ada, tapi ada sih. Chris Brown, wait. Oke. Chris Brown, Look At Me Now, wait. Chris Brown banyak banget lagi sebenarnya teman berdua, tapi kita cari dulu yang Look Cat At Me Now, mana ya? Kok gak ada ya? Ya gak ada lagi teman berdua. Adanya cuman Little Bit, terus Little Bit More, sama lagunya Lost and Found, terus juga ada Love Rocket, Lucky Me. Yang Look At Me Now itu gak ada. Coba kita carinya. Ini ya, terpisah ya. Look At Me Now, Look At Me Now, Look, gak ada nih teman berdua, sayang banget. Gak ada lagi Chris Brown yang Look At Me Now. Adanya cuma dari gak ada. Galantis mau Look At Me Now. Terus kalau Galantis Victory Max itu Satisfied, sama Selena Gomez paling Look At Her Now. Jadi ya gimana dong, kamu bisa ganti sama lagu yang lain ya. And but last but not least teman berdua, ini ada dari Echa yang mau diputerin lagunya dari Shane Ward, Too Much To Lose. So here we go. Hope you enjoy this song and please welcome Nabila Takia Cegil.

0: Hai cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Sebagai perempuan, mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang gak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian,

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu-itu, telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya ibu tumpuk aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat, loh.
0: Si Bapak sudah tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah si Bapak, enggak usah mikir atau yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga enggak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.

Oke, kita ngobrol di Warloni Paroli yang tak ada ujungnya. Masih bareng Rahma di pagi ini di Pro 2 Hitlist Special Request sama Pro 2. Dan kalau tadi kita udah puterin lagunya Nabila Takia dengan Cegil, kita sekarang mau pindah ke lagu berikutnya ya teman Pro 2 ya. Lagu yang pengen aku puterin dari hasil requestannya kalian ini mau lagu Sumpah Mati dari Sherina Grace. Wait, cari dulu ya, Sumpah Matinya ada gak ya? Kalau lagu-lagu baru tuh emang kadang belum masuk teman Pro 2. Tuh kan belum masuk. Ya gimana dong, gimana dong ini. Kita ganti aja sama lagu yang lain ya. Kita mau puterin lagunya dari Linkin Park, Heavy is the Crown, teman Pro 2 yang di request sama Kreas. Kreas ini perempuan apa laki-laki nih aku gak tahu, tapi kayaknya dari lagunya pasti cowok sih yang request lagu ini. Terus juga ada dari Lela, mau dong kak puterin lagunya Second Change, Merayu Mentari. Oke, okay. And last but not least, ini dia dari Lutfi, mau lagunya Rikstan kak, Me and My Broken Heart. Alright, saya utama berdua 3 lagu spesial buat kamu. Happy listening.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong, mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Siang ini teman Pro 2 yang sekarang udah ikutan gabung bareng Rahma, kita ke Instagram dulu, kita lihat dulu yang udah gabung siapa aja di sana. Ada dari, oh udah tadi aku udah puterin, dia cuma jawab makasih kak. Oke, kita lihat lagi di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Ada siapa di sana? Oke, ada dari Lela tadi udah Lela. Oke, Angelaya. Angelaya katanya pengen diputerin lagunya apa Max teman berdua, King and Queens. Terus ini juga dari Alcia pengen diputerin lagunya Hal Malang, sama yang terakhir dari Rosa yang mau diputerin lagunya Dean Lewis, All I Ever Wanted. Oke, okay. So ini dia teman Pro 2, 3 lagu lagi buat temenin kamu di siang ini. Dan tetap stay tune aja terus di sini bareng Rahma di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Selamat siang Tuan Pradua, selamat datang di dunia nyata di mana sekarang tuh pada jadi pelari semua, ngejar kerjaan, ngejar jodoh, ngejar tabungan. Burnout itu real, teman Pradua. Bukan karena kita enggak kuat, karena manusia emang ada limitnya. That's why aku sangat mendukung program-program kesehatan mental yang ngajarin kita buat bilang I'm okay tanpa takut dihakimi, yang bikin kita sadar healing itu bukan lemah, tapi langkah untuk bertahan. Sekarang tuh kan udah banyak ya aplikasi, program pemerintahan, di sekolahan, puskesmas, kampanye-kampanye tentang kesehatan mental. Jadi yuk nafas dulu, nafas, gak apa-apa. Kesehatan mental itu hak kita semua. Makanya nih teman Pradua, kalau kerja ya kerja aja, selesai, pulang. Ingat, tugas kita cari uang, bukan menjatuhkan piring orang lain yang juga lagi nyari makan. Udah ngopi belum hari ini? Ngopi yuk!

0: kasih yang atau kalimat hobi Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

itu mah berdua. Apalagi kalau misalnya ternyata yang bilang sayang juga ngucapin hal yang sama ke yang lain. Ih, kesel banget. Tapi ya udahlah ya. Gak usah terlalu difikirin, karena kita juga harus terus menjalani hidup ini dengan kebahagiaan. Yang gak bisa serius, yang gak bisa setia, yang gak menjadikan kita prioritas, skip sayang. Selamat pro 2, kita pindah ke lagu berikutnya. Ini banyak yang pengen diputarin lagunya Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Dari request sama Dona Nainggolan. Pice Kota, bentar ya, aku cari dulu. Bahagia Lagi. Oke, ini dia teman berdua. Next, ada dari Aisyah. One Republic dong kak, Need Your Love. Oke, and last but not least, teman berdua ini akan jadi lagu terakhir kita untuk berdua hit list. Di request sama Ayana di Kustika, Bila Ada Cinta Yang Lain. Alright teman berdua, ini dia 3 lagu. Dan nanti untuk berdua hit list kita tutup ya untuk hari ini. So buat kamu yang belum sempat aku putarin lagu-lagunya, it's okay, kalian bisa gabung lagi di hari esok, karena kita hadir hampir setiap hari teman berdua. Dan buat kamu yang mau ikutan request, mau ikutan voting, stay tune aja terus setiap dari jam 11 sampai jam 12, karena Pradua Hitlist hadir buat spill semua lagu-lagu requestannya kalian. And please welcome Pice Kota dengan Bahagia Lagi.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel ah, yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah. Ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah. Ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini. Ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat lalu kemudian kita ya tidak mensyukuri nikmat tersebut. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur kepadaku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ya rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan

diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goldman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goldman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goldman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan. Beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Ini dia ada salah satu dessert yang menurut aku tuh kayaknya disukai oleh semua orang, nggak hanya cewek tapi cowok juga suka kalau ditraktir ataupun kalau dia lagi ya mungkin lagi pengen cobain yang seger-seger gitu ya di siang yang cukup terik ini. Dan ini ada dari es krim yang punya 3 fakta unik teman Pro 2 karena punya sejarah yang panjang. So, kita cari tahu. Yang pertama, es krim itu berasal dari Cina. Jadi banyak yang menduga es krim itu asalnya dari Italia, tapi faktanya es krim itu pertama kali diciptakan di Cina di sekitar 5000 tahun yang lalu. Dan dilansir juga dari dewi.com. Saat itu orang Cina membuat es krim dengan campuran susu dan juga beras. Bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam wadah besar, dan sejarah es krim juga menuliskan bahwa orang Cina mengubur wadah berisi es krim dalam salju supaya menjadi beku dan tetap dingin. Hingga akhirnya sekitar 1500 tahun kemudian orang Cina juga menemukan bahwa es krim dapat didinginkan dengan menambahkan salpeter atau senyawa kalium nitrat. Sejarah es krim juga diakui oleh penjelajah Marco Polo yang hidup di tahun 1254 dan juga 1324. Jadi juga mengatakan teman Perdua bahwa pernah melihat es krim dibuat di Cina sebelum akhirnya es krim diperkenalkan di Italia. Bahan es krimnya itu sendiri itu ternyata campuran susu dan juga krim baru diperkenalkan di abad ke-10 Masehi. Jadi bahan-bahan susu dan krim itu dibuat oleh orang Timur Tengah. Jadi dari sejarah es krim, banyak orang yang menetapkan bahwa bahan dasar pembuatan es krim adalah susu dan krim. Tapi di sisi lain ada juga yang menambahkan gula, air, dan buah-buahan. Dan rasa es krim yang pertama itu katanya rasanya seperti susu dengan beras gitu ya. Jadi kayak ada susu dan beras, terus ditambahin topping kayak madu, kacang, sama buah. Dan itu dia adalah rasa pertama dari es krim. Yang biasa kita kenal sekarang kan ada vanilla, terus ada coklat, strawberry, dan yang lain-lain. Padahal awalnya itu adalah susu dan beras. Sangat unik.

0: Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai untuk perhatiin sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Nafsu Makan. Kita Indonesia.
1: Teman Pradua, pernah gak sih kamu itu ngerasa lingkungan itu kayak circle pertemanan? Kalau isinya toksik, dikit-dikit drama, lama-lama kamu burn out sendiri. Tapi kalau lingkungannya suportif, semua orang saling backup, wah, hidup kamu bisa auto glow up tanpa skincare. Bahwa lingkungan yang sehat itu kayak bikin circle positif. Misal, support yang lagi jatuh, angkat yang lagi terpuruk, jangan cuma tepuk tangan kalau ada yang sukses, tapi juga bantu pas lagi susah. Biar kita gak cuma satu komunitas, tapi satu tujuan. Lingkungan sehat, mental kuat, hidup makin nikmat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, kita ngobrol dua. Ada jealous dengan berdua yang udah temenin kita sampai di pukul 12:42. Dan ini kita patut berbangga diri, kita ngobrol dua, karena kue lapis Indonesia masuk daftar kue paling ikonik di dunia, di mana kue tradisional yang merupakan salah satu representasi budaya dari berbagai negara ini menjadi simbol budaya dan juga upacara adat hingga menjadi sarana pelestarian sejarah dari generasi ke generasi. Dan ternyata teman berdua, salah satu kue tradisional kita itu masuk ke dalam Taste Atlas, yang di mana itu adalah kue lapis. Dan dari daftar kue-kue ikonik di dunia ya, yang saat ini lagi dipopulerkan kembali, itu ada Schwarzwälder Kirschtorte. Ini salah satu kue paling ikonik teman bro dua, dikenal luas dengan yang namanya Black Forest. Kue ini tuh asalnya dari Jerman, yang terdiri dari lapisan kue bolu coklat, whipped cream dan juga cherry diredam dalam minuman Kirschwasser gitu ya. Terus selain Black Forest ada juga Pavlova. Pavlova juga salah satu kue ikonik di dunia, teman berdua, dari Selandia Baru. Ini bisa dibilang dessert juga, tapi bedanya hidangan itu penutup ya, dan berbahan dasar mering atau kocokan putih telur dan gula, yang teksturnya ini renyah di luar lembut di dalam. Selain itu ada kue lapis di nomor ketiga. Yeay. Kita dapat 3,8 untuk rate-nya teman berdua. Dan kombinasi bahan kayak tepung beras, tepung tapioka, santan, gula, dan juga pewarna makanan alami, ini membuat kue ini tuh benar-benar disukai. Karena juga rasa dan teksturnya ya teman berdua ya, yang kalau kata orang-orang itu ada filosofinya sendiri, tapi aku kurang tahu filosofinya apa gitu kan. Terus yang keempat ada Kasutera. Ini adalah salah satu dessert dari Jepang dan cukup ikonik juga, dan sudah ada di abad ke-16 dibawa oleh pedagang Portugis yang namanya adalah Pão de Castela. Oh, jadi diambil dari namanya gitu ya. Oh, dan yang terakhir ada dari biskuit cheesecake. Oh, cheesecake juga makanan unik ya. Apakah itu udah ada sejak lama apa gimana nih teman berdua? Jadi katanya cheesecake ini kan beragam ya, tapi salah satu yang paling ikonik itu adalah biskuit cheesecake asal San Bastia Spanyol. Dan juga teman berdua, resepnya ini memadukan kombinasi sederhana dari bahan-bahan kayak gula, krim kental, dan juga krim keju. Tidak seperti cheesecake pada umumnya yang menggunakan alas crust, versi ini tidak pakai crust sama sekali dan dipanggang pada suhu tinggi sehingga menghasilkan lapisan di bagian atas kue yang agak gosong dan memberikan aroma karamel yang cukup pekat.

0: kerja, kerja, kerja, tipes.
1: Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, nggak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

0: Okay, itu nomor 2 dari Chainsmoker featuring Alex with Echo. Dan ini dia informasi terakhir masih seputar kuliner, sama nomor 2 dari keju yang bisa kamu pilih gitu ya. Dimana kita tahu kan keju terbuat dari susu ya, dibantu sama bakteri. Dan akhirnya nih teman pro 2 dicintai dan juga dijadikan sebagai banyak topping dalam dessert-dessert yang lagi difavoritin oleh banyak orang. Tapi kamu tahu gak sih kalau kita menyimpan keju di kulkas itu kadang ada momen dimana kejunya ini berjamur. Nah, apakah keju yang berjamur ini masih aman untuk dimakan? Atau dia bisa langsung kita buang aja, teman berdua? Jadi ternyata jamur pada keju tuh sering kali tuh bikin kita ragu ya. Tapi faktanya tidak semua keju berjamur itu harus langsung dibuang. Jadi sebagian keju memang dibuat dengan bantuan jamur, dan jamur ini memberi rasa, aroma, dan juga tekstur yang khas. Tapi jamur yang muncul tanpa sengaja bisa berbahaya. Keamanannya juga bergantung pada jenis kejunya itu sendiri. Jadi kita harus kenali dulu jamur baik dan jamur buruk. Apakah dia ada KTP biar kita bisa lihat? Dan itu nomor 2, kalau jamur fungi yang tumbuh di tempat lembab, warnanya bisa putih, hijau, biru, hitam, hingga orange. Jamur baik sengaja ditambahkan saat pembuatan keju. Contohnya pada brie, camembert, dan juga blue cheese. Sebaiknya jamur liar muncul ketika penyimpanannya kurang tepat. Jadi jamur ini bisa membawa bakteri atau mikotoksin. Terus yang ketiga, jamur pada keju keras masih bisa diselamatkan. Karena keju keras seperti cheddar gitu ya, dan juga parmesan lebih padat teksturnya, sehingga jamur sulit menyebar hingga ke bagian dalam. Jika muncul jamur ya potong saja minimal 2-5 cm di sekeliling, gunakan pisau bersih agar tak menyebarkan spora. Sisa keju umumnya masih aman dikonsumsi, pastikan bagian bawah dibersihkan juga teman berdua ya. Dan untuk jamur pada keju lunak sebaiknya dibuang. Jadi kalau dia keju-keju yang padat kayak cheddar, parmesan itu masih boleh untuk kamu cut aja dan sisanya kamu pakai. Tapi kalau dia keju yang teksturnya lunak dan udah tumbuh jamur, mending langsung dibuang aja. Contoh dari keju yang lunak ini tuh kayak cream cheese, ricotta, mozzarella segar, burrata, itu langsung aja dibuang, gak perlu difikir-fikir terlalu lama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jaga lilin ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar?
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No! Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.

Oke, itulah Pro 2 ada Farel Hilal yang udah temenin kita sampai di pukul 13 lewat 10 teman Pro 2. Ini aku mau spill dulu informasi olahraga buat kamu. Kita beralih ya teman Pro 2 ya. Dan ini dia ada 3 VAR dan drama 109 menit selamatkan Ronaldo dari kisah tragis teman Pro 2. Yang dimana kemarin Portugal datang ke Piala Dunia 2026 dengan predikat calon juara. Dan rupanya performa Cristiano Ronaldo juga kawan-kawan ini sayangnya jauh di atas harapan gitu ya. Jadi pada babak grup Portugal menjadi runner up dari hasil sekali menang dan dua kali imbang. Menjelang laga 3-2 besar, Portugal diyakini akan tampil lebih baik melawan Kroasia. Awalnya permainan juara UEFA Nations League 2025 ini menjanjikan, sayangnya pada babak kedua di Stadion Toronto di hari Kamis kemarin dan Jumat ini penampilan Kroasia lebih baik gitu loh. Pertahanan Portugal ini lebih banyak ditekan dan Portugal seperti tim guram dan Ivan Perisik gitu ya, ini membobol gawang Portugal pada menit ke-53. Ronaldo lantas menyeimbangkan kedudukan menjadi 1-1 lewat penalti setelah wasit melihat VAR gitulah. Dan di menit ke-80 Kroasia kembali unggul lewat gol dari Luka Susik gitu ya. Tetapi dianulir wasit. Wasit meyakini kalau Susik ini sudah berada dalam posisi offside sebelum membobol gawang Portugal. Dan pada masa injury time di mana dapat tambahan 4 menit, Portugal memimpin 2-1 berkat gol dari Gonçalo Ramos yang manfaatkan assist Rafael Leao. Dan gol ini seperti akan menjadi akhir dari pertandingan, tapi drama tercipta. Drama tercipta yang seharusnya masa injury time itu cuma 10 menit, ini bertambah 9 menit dan terjadi banyak sekali insiden dalam lapangan termasuk VAR atas gol Kroasia. Jadi gol tercipta di menit ke-90 plus 14 lewat Josko Gvardiol. Dan setelah ditinjau wasit lewat VAR, gol ini dianulir dan pertandingan dilanjutkan dengan intensitas masih tinggi. Dan akhirnya setelah wasit Espen Eskas meniup peluit panjang, segenap pemain dan juga ofisial Portugal ini sangat gembira dan nasib tragis yang hampir berada di mata kaki akhirnya bisa dihindari berkat VAR gitu ya. Ini kalau kalian nonton gimana nih teman Pro 2, apalagi para pecinta CR7 dan juga pastinya GOT yang lain, lagi seru banget sih di sosial media ya. Perdebatan ini tuh panas.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Oh, baik. Syukran.
1: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya. Sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih itu.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Ninja
2: Life Crisis QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far itu kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ini lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: ada, gak mas.
2: Pure bener-bener itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
0: Cie. Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Yes, Teman Pro 2 Jangan Cepat Berlalu dari Raisa yang udah temuin kita sampai di pukul 13.39. Dan ini dia Teman Pro 2, ada 12 tim negara yang tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sayang banget Teman Pro 2 ya. Ada yang kemarin sempat bertanding dengan Portugal, Kroasia yang unggul lebih dulu lewat event Pasifik di menit ke-53. Namun kemudian Portugal bisa melakukan comeback dan berbalik unggul lewat gol dari Cristiano Ronaldo juga Gonçalo Ramos Teman Pro 2. So ini dia listnya. Yang pertama ada Afrika yang harus say goodbye. Ada Jepang juga. Aduh, sayang banget padahal aku menjagokan ini. Jerman, yaps. Belanda, Pantai Gading, Swedia, Ekuador, RD Kongo, Senegal, Bosnia, Herzegovina, Austria, dan juga yes, last one, Kroasia. Ya ampun, sayang banget. Padahal sebenarnya kita udah tahu ya, kemarin tuh mungkin udah berharapnya Kroasia yang masuk, tapi nggak bisa. CR7 lumayan kuat ya, Teman Pro 2 ya. Ya walaupun mungkin ada banyak perdebatan di sana, tapi kalau kata anak-anak Gen Z yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Alright, nomor 2 Freya's Kind with Silent Treatment. Dan kita ke informasi terakhir di olahraga nomor 2, di mana tim soft tennis Indonesia ini makin pede untuk tatap Asia Games 2026. Jadi sebanyak 11 anggota tim yang terdiri dari atlet, pelatih, dan juga ofisial bertanding di Korea Selatan sedari pertengahan hingga akhir Juni, di mana dua turnamen diikuti, yakni di Incheon pada 15 hingga 22 Juni dan di Sungchang di 23 sampai 29 Juni teman pro 2. Dan keikutsertaan di dua turnamen itu sebagai tryout bagi para atlet soft tennis untuk mempersiapkan Asian Games 2026 yang akan dihadapi gitu ya, untuk menuju Nagoya sebagai yang besar diisi oleh wajah-wajah baru, sehingga proses pencarian kombinasi pasangan ini masih terus dilakukan. Dan dua turnamen di Korea ini akan menjadi ajang evaluasi juga untuk menentukan pasangan yang paling ideal untuk menghadapi persaingan level Asia. Dan ada 5 atlet teman pro 2, 5 atlet putra dan 2 atlet putri yang turun di Korsel bulan lalu. Ini jadi ujian sebenarnya untuk tim soft tennis Indonesia karena lawan yang dihadapi sebagian besar akan tampil di Asian Games. Dan Indonesia membawa pulang 2 medali perunggu dari nomor ganda putri dan ganda campuran di turnamen internasional Korean Cup 2026. Dan selain itu juga gelar tambahan consolations gitu ya. Jadi keberhasilan membawa pulang medali ini disambut gembira, dan tentunya kita berharap nanti bisa lebih matang lagi persiapannya, karena nanti kita ujungnya akan sama-sama menyambut Asian Games, dan kita berharapnya ya biar Indonesia bisa pulang membawa juara.

0: Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi gak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya, kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil.

0: menjadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

92,4 Prodiwa Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prodiwa, buat kamu yang sayangnya belum bisa terhubung bareng kita di frekuensi kita di 92,4 FM. Kalian bisa banget, teman Prodiwa, untuk mendengarkan kita secara streaming di website kita di rri.co.id atau bisa juga di aplikasi digital kita di RRI Digital yang sekarang udah bisa di-download dan juga tersedia di iOS dan juga di Android.

0: Ada lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cetak dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kita cinta perdamaian.

teman-teman berdua, kira-kira udah sejauh mana ya Cruella 2 ini sedang diproduksi, teman-teman berdua? Tahu nggak film animasi pictures yang berisi tentang seorang desainer yang ternyata desainer ini tuh kelihatannya tuh kayak nerd gitu loh, kayak aneh, tapi dia itu desainer yang sangat amat punya banyak ide yang cemerlang. Dan kita tahu dia sebenarnya adalah putri dari desainer kondang gitu, but something wrong happened dan akhirnya dibuang or apa, aku kurang tahu. Tapi ada cerita story yang pernah di-spill di film pertama atau kedua kalau nggak salah. Nah sekarang Cruella ini balik lagi teman berdua, di mana sutradara Craig Gillespie buka suara mengenai peluang Emma Stone segera kembali dalam Cruella setelah mengamankan nominasi acting Oscar kelimanya tahun ini lewat film dari Bugonia. Dia juga mengkonfirmasi bahwa Cruella 2 ini sudah

jadi salah satu aktris paling diburu di Hollywood saat ini, dan kolaborasi kreatifnya yang sangat sukses bersama sutradara Yorgos Lanthimos dalam film Poor Things, Begonia hingga Favorit ini membuat jadwal syutingnya itu lumayan padat gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti kita bakalan tungguin, kita mungkin dapat kabarnya di akhir-akhir tahun ini, teman Produa. Jadi sabar aja, kalau nanti udah ada informasi lebih atau bahkan filmnya udah selesai diproduksi, langsung aku updatein buat kamu.

0: penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang bener-bener tuh gak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas.
1: Barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya, ya.
1: Nah kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya gak mesti yang ori gak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang gak bisa. Aku gak bisa, biarnya aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barangnya itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah disebut mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk patah. Jadi aku bilangin, loh ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lo gimana sih kata dalam ini ya. Ah, gue bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang dipercaya.

0: Coba ngetes. Tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polingan? Kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Ciao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai Live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Yes, so berdua ada Yura Yunita dengan Harus Bahagia. Emang kita harus bahagia di siang ini, gak boleh ada yang sedih-sedih ya. Karena ini adalah informasi terakhir yang mau aku spill ke kalian, teman berdua, sebelum I wanna say goodbye. Ada dari Spirited Away versi teater yang katanya bakalan tur dunia, teman berdua. Apakah ada di Indonesia? Coba kita cari tahu bersama ya. Jadi film garapan dari Studio Ghibli, Spirited Away, ini akan menggelar tur dunia dalam format adaptasi teater di sejumlah negara mulai Desember 2026 sampai Juli 2028. Wow, budgetnya berapa itu? Coba kita tanya-tanya dulu. Dan ini juga termasuk pertunjukan kembali di London Coliseum pada musim semi 2028, di mana Toho mengumumkan kalau tur dunia Spirited Away ini akan digelar di Taipei, Jepang, Toronto, Los Angeles, dan juga London. Dan tur dunia teater dari Spirited Away ini akan dibuka di National Theater Taipei mulai 16 Desember hingga 31 Januari 2027. Selanjutnya, panggung teater juga akan melakukan tur nasional di Jepang yang dimulai dari Tokyo pada Maret 2027 hingga Mei 2027. Dan setelah keliling Jepang, teater yang diadaptasi dari film animasi pemenang Oscar ini juga akan bertandang ke Toronto mulai 6 Mei hingga 15 Agustus 2027. Dan perlatan teater ini juga akan melangsung di Princess of Wales Theater. Selanjutnya, untuk teater Spirited Away akan dihelat di Ahmanson Theater Los Angeles mulai 2 September hingga 24 Oktober 2027. Dan tur dunia ini juga akan berakhir dengan pertunjukan teater yang digelar di London Coliseum mulai Maret hingga Juli 2028. Itu dia, Indonesia tidak dapat. Ya gimana dong, ya udahlah ya, belum rezeki berarti. Dan karena sekarang udah di pukul 14.51, teman berdua, gak kerasa sekarang udah mau on the way jam 3. Itu artinya waktu aku buat teman kamu udah berakhir. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune, dan tetap stay tune aja terus di sini, karena nanti bakalan ada kru perdua lain yang siap buat gantiin aku dan temenin kamu. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2 kurang antrian jam 3 sore ini. Informasi pertama Yubin dari grup Tripos menghentikan sementara seluruh aktivitas buat menjalani pemulihan kondisi kesehatan sesuai anjuran tim medis. Keputusan ini diumumin agensi Moda House lewat platform resmi penggemar Selasa 30 Juni kemarin. Moda House juga ngejelasin Yubin menjalani pemeriksaan setelah ngalamin penurunan kondisi kesehatan yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Kembali tayang dalam versi lebih panjang dengan tambahan 15 menit rekaman eksklusif. Versi extended juga dipastikan tayang mulai 3 Juli sejumlah bioskop Amerika Serikat. Berdasarkan daftar tayang di situs AMC Theater, versi extended bakal tayang dengan judul Backrooms Everything Must Go Edition. Synchronize Fest 2006 resmi ngomongin relan penampil fase keduanya. Puluhan musisi lintas generasi dan genre dipastikan ramein salah satu festival musik terbesar di Indonesia itu. Acara ini akan kembali digelar di Gambir Expo Kemayoran Jakarta pada 16, 17, dan 18 Oktober 2006. Penyelenggara juga bilang puluhan fase kedua juga jadi bagian dari upaya menghadirkan spektrum musik Indonesia yang semakin beragam. Sian Info Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

JPP, jangan. JPP maksudnya ya, jangan pernah pergi. By Alexa sudah membuka perjumpaan kita di hari Jumat sore 3 Juli 2026. Alif, alhamdulillah it's Friday with me Ibrahim Rian sampai nanti jam 7 malam. Yuk, temenin Rian siaran ya sampai selesai. Stay close.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Terkadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT.

hati hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan solat duha adalah solatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga solat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, sholat duha itu tidak ada batasnya, mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita, seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya, cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiyah sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Serius deh sama Pro 2, nge-share info kerja tuh bentuk kasih sayang yang paling underrated. Nggak perlu keluar keringat, nggak pakai bensin, cuman butuh sinyal dan niat baik aja. Bayangin, kamu forward locker ke teman, dia dapat kerja, bisa bayar utang, terus traktir kamu makan seblak. Win-win solution kan? Nah, kita tuh gak tahu seberapa berharganya satu postingan itu. Bisa jadi penentu lanjut nganggur atau naik gaji. Jadi, mulai sekarang kalau lihat locker, jangan cuma scroll, like, terus skip. Karena gotong royong versi Gen Z itu bukan lagi angkat batu, tapi angkat CV-nya teman kamu.

Ya, Suara Dua menuju jam 4 sore ini kita punya kabar yang sangat membanggakan datang dari anak Gorontalo Temora 2. Jadi anak berbakat dari didikan School Modeling MM Karao ini jadi sorotan Temora 2 setelah dia berhasil menjadi remaja Gorontalo bersinar yang di panggung nasional dan internasional. Namanya Sri Alyawati Amili, siswi dari SMP Negeri 1 Suawa. Boy, shout out nih buat SMP 1 Suawa. Jadi remaja berbakat ini merupakan putri tercinta dari pasangan Musa Sukses, Bapak Haji Sharif Amili dan Ibu Haja Mariati Salihi. Dan doi tampil memukau dan percaya diri, guys. Sri Sukses bersaing dengan finalis dari berbagai provinsi di Indonesia dengan memborong deretan gelar prestisius di ajang Grand Runway Indonesia. Nah, ini deretan prestasi dari seorang Sri Alyawati Temora 2. Di mana doi winner Miss Icon Grand Runway Indonesia, Brand Ambassador Nona Indonesia. Kemudian jadi runner up 4 Miss Teen atau Miss Teen Grand Runway, Best Ethnic Gown Performance, Best Most Iconic Opening Star, dan Grand Star of the Year Grand Runway Indonesia. Gokil. Ini kebanggaan Gorontalo yang semakin lengkap dengan meraih gelar-gelar tersebut. Sri Almawati akan menuju panggung internasional di Thailand. Dan tepatnya itu akan dilaksanakan pada November mendatang, nomor 2. Jadi mari kita doakan terus buat Sri Alyawati Amili untuk bisa mengharumkan nama Indonesia, khususnya Gorontalo, di kancah atau panggung internasional.

0: Cukuruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah.
2: 1, 2, 3. I can touch the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yo guys, Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 FM Tahuna di sore ceria Magota. Magota Koryo 5 antara Manado, Gorontalo dan juga Tahuna. Yang mana hari ini kita akan kedatangan tamu Rukmaya Arban dan juga Gloreta Henoch dari Bintang Baru Sangihe bersama host Julvan dari Pro 2 Tahuna. Selamat mendengarkan.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik.
0: Prodwell FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodwell FM.
2: Sore ceria. Prodwell FM. Teman terbaik kamu.
0: Iya, balik lagi di Sore Ceria bareng aku Julfan Gafar di edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Namun Sore Ceria ini bukan Sore Ceria biasa ya guys. Ini Sore Ceria Magota, Manado, Gorontalo dan Tahuna. Baik, yang akan kita bahas di sini adalah baru-baru ini ada salah satu event atau ajang lomba bernyanyi lagu rohani, yaitu Senggi Hilang Idol. Nah, bintang baru Sangye sudah hadir di Studio Pro 2. Ada juara satu di season pertama, sama jadi juara satunya ini gak sempat datang ke studio waktu itu ya. Dan nanti kita pending nanti bareng yang juara sama season yang kedua. Oke, langsung aja. Tapi ini ya, kayaknya kalau season pertama gak asing nih buat teman-teman yang ada di Manado, buat teman-teman yang ada di Gorontalo, apalagi yang ada di Tahuna. Oke, kita sapa aja dulu ya. Yang pertama ada Gloreta Henok. Hai, halo Gloreta.
3: Halo.
0: Baik, mic-nya boleh dideketin lagi. Iya. Oke, baik, bolehlah. Gloreta, ini apa ya? Kalau dari event yang Gloreta, kalau kemarin Gloreta di season kedua sebagai guest star-nya ya.
3: Iya.
0: Nah, gimana sih perasaannya jadi guest star di acara itu?
3: Luar biasa sih, karena datang kemarin tuh kan bukan sebagai peserta, udah sebagai guest star. Dan sebenarnya jujur gugup karena kembali bertemu dengan teman-teman yang sebelumnya sudah saling mengenal, bahkan ada yang baru kenal, terus bertemu dengan juri-juri juga. Dan sebenarnya masih kerasa adrenalin kalau misalnya sudah di atas panggung itu pasti kerasa banget. Jadi agak luar biasa gugup.
0: Oh, masih ada ya rasa-rasa begitu ya. Tapi gimana sih melihat event-event seperti itu kalau dari Gloreta?
3: Menurut saya untuk event Senggi Hilang Idol sendiri di season last season ya, kali ini menurut saya sudah standarnya sudah lebih naik sih, karena kan untuk last season ini sudah ada sistem vote-nya juga, jadi bukan cuman berdasarkan penilaian juri, tapi 70% juri dan 30% berdasarkan voting dari para penonton. Jadi menurut saya sudah cukup bisa dibilang sebagai ajang bergengsi
0: ya
3: untuk ukuran tahun.
0: Wow. Dan nggak ada nggak, maksudnya pas dengarnya kau ini last season gitu ya, ada rasa apa ya, maksudnya
3: iya sih
0: gitu ya, kok
3: iya,
0: gitu
3: sih yang terakhir.
0: Iya ya, maksudnya kenapa sampai, maksudnya kalau dengar begitu gimana rasanya Kak Gloreta?
3: Sedih sih.
0: Sedih ya.
3: Iya.
0: saya aja waktu ajak panitianya kesini, kok last season mau bagaimana lagi ya kan. Tapi ya nanti kita lihat ya, mudah-mudahan akan ada season-season atau lebih-lebih up lagi.
3: Amin.
0: Ya. Oke. Baik, kita ke juara satu di season 2 ya. Ada Rukmaya Arban. Oke, Rukmaya, halo.
4: Halo Kak.
0: Baik. Oke, mic-nya juga boleh dideketin lah ya.
4: Oke.
0: Baik, Rukmaya itu apa ya? Ikut yang pertama enggak ikut?
4: Iya.
0: Cuma ikut
4: yang
0: keduanya.
4: Iya, yang kedua.
0: Apa sih yang mendorong ingin ikut deh gitu?
4: Karena kebetulan sudah banyak waktu.
0: Oh.
4: Karena kan sebelumnya sibuk toh jaga anak. Dan waktu itu juga waktu Senggi Hilang Idol yang pertama saya ada di Manado. Jadi nanti yang kedua ini yang sudah di Tahuna. Jadi mencoba untuk ikut, coba-coba.
0: Mencoba ya.
4: Iya, lagi.
0: Buat nyanyi kok coba-coba. Oh, bukan. terus gimana? Mungkin dari Rukmaya sebagai apa ya? Sebagai jawara di season itu. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya apa sih boleh-boleh dijadi kayak perasaan ya setelah tampil di kompetisi Segilang Idol dan menjadi pemenang?
4: Tentunya sangat senang, sangat bangga karena ini kompetisi yang tadi sudah dibilang, ini kompetisi yang sangat bergengsi. Dan baru ini juga kan ada lomba yang memang 70% itu dari juri dan 30% dari vote. Jadi ya memang apa tadi?
0: Kayak rasa lah, perasaannya ya, istilahnya ya.
4: Iya, sangat-sangat senang dan bangga dan juga merasa agak shock sih, tapi bersyukur karena dibalik kita yang memang sudah sangat berlatih di rumah itu terbayarkan dengan adanya juara satu di Segilang Idol.
0: Boleh lah. Oke. Tapi melihat. Ya peserta lain, ya istilahnya kan ada peserta lain ya, bukan rumahnya sendiri yang nyanyi. Wajah melihat, peserta lain, oh ternyata ada yang pasti semua tidak dikenali,
4: istilahnya
0: belum kenal dengan peserta lain dan tiba-tiba melihat mereka dengan perform atau ya istilahnya penampilan yang sangat luar biasa. Nah gimana dari rumah ya?
4: Kalau dilihat dari audisi pertama kan sudah memang saya tahu bahwa teman-teman semua pasti suaranya bagus. Kalau lolos kan sudah tahu pasti bagus. Tapi kalau untuk tampil secara langsung sih saya tidak terlalu fokus untuk itu karena lebih fokus ke diri sendiri di belakang. Jadi ya memang ya tadi sudah dibilang agak shock kalau saya yang harus juara.
0: Aduh. Dan saya yakin dan percaya nih teman-teman, mungkin teman-teman pelaksana, teman-teman juri, teman-teman panitia juga di Segilang Idol lagi pada nonton juga, lagi pada dengerin ini ya kan. Mereka barangkali nunggu apa sih yang belum pernah diungkapkan tentang event mereka ya kan, dari juara, dari udah juara di baru-baru ini jadi guest star juga ya kalau Kak Gloreta. Nah, kalau mungkin ke Kak Gloreta, istilahnya memang berarti aturan itu nggak bisa ikut yang pernah juara di season berikutnya, nggak bisa ikut untuk season berikutnya tuh waktu itu, atau yang kedua itu sengaja nggak ikut atau gimana, atau memang nggak bisa?
3: Kalau untuk itu saya kurang tahu sih Kak, cuman pada saat kemarin itu memang diundang sebagai guest star dan saya memang benar-benar tidak ada niatan untuk ikut Segilang Idol kembali.
0: Kalau saya sih kalau skill nyanyi bagus ya barangkali mau apapun itu selama dia masih bisa dijangkau ya pasti digaskan ya. dan sebagai guest star nih, kalau tadi mungkin sebagai juara season pertama, kalau sebagai guest star dengan tampil di acara saya anggap di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu acara yang luar biasa ya, karena dengan ada jurinya sampai 5, ada votingnya juga, baru penataan panggung dan pokoknya keren lah. Nah sebagai guest star lah pasti berarti ada ini spesial gitu kan. Nah kalau dari Kak Gloreta gimana sih lihat itu sebagai guest star tampil di acara itu?
3: Jujur saya merasa berdiri di atas panggung itu seperti layaknya sudah berada di panggung Indonesian Idol sih, karena berdasarkan settingannya seperti yang Kakak sudah bilang. Terus nah ini yang lucunya, waktu saya selesai tampil itu juri-juri kan 5 juri, mereka sempat standing ovation, terus berasa kayak wih ini Indonesian Idol kan, begitu. Itu sih luar biasa.
0: Itu ya sebenarnya ada sih momen bakal tanya apa sih ada hal kejadian unik atau hal unik yang didapat ternyata itu ya. Waduh. Nah kalau ke Rukmaya, mungkin ke Rukmaya melihat potensi yang dimiliki penyanyi muda, istilahnya adik-adik daripada ke Rukmaya sendiri, lihat di situ ya. Nah gimana di event itu gimana lihat mereka, maksudnya wah ini mereka bolehlah ada peningkatan lah atau penyanyi-penyanyi disanya itu sudah luar biasa sekarang ini?
4: Iya, tentunya mereka lebih ke rasa percaya diri itu ada waktu audisi itu. Jadi ya memang untuk rasa malu juga kalau dilihat langsung itu sudah meningkat dari teman-teman yang memang di bawah umur dari saya. Iya. Itu sih.
0: Itu sih betul ya. Maksudnya kita udah mau lihat kok ada penyanyi baru tiba-tiba nanti ketemunya di event-event begitu ya. Bukan apa di acara-acara kayak acara di rumah atau acara apa, kita maksudnya jarang ketemu penyanyi yang nanti di event begitu kok tiba-tiba kok ada ya, ada betul, ya penyanyi betul, begitu ya. Nah, kalau apa ya istilahnya juara dua apa ya, dia kategori gimana sih? Saya kemarin sempat dengar kalau itu kategori dia sekalian kan, maksudnya satu tidak ada kategori pria, kategori wanita.
4: Tidak ada, juara satu.
0: Begitu ya, juara satu langsung ya. Sebenarnya dengan event seperti itu hadiahnya lumayan. Istilahnya Uca, hadiah berapa sih? Hadiah kemarin apa aja sih?
4: Untuk juara satu itu uang tunai 2.500.000. Terus ada voucher menginap juga di Tahuna Beach Hotel. Dan ada juga hadiah kaos dari sponsor Kasika. Dan juga ada timbler dari Singgi Gilang Idol.
0: Banyak
4: itu untuk juara satu.
0: Juara satu ya. Sama juara dua begitu juga.
4: Kalau juara dua kalau untuk uang tunai
0: mungkin bedanya di uang tunai, tapi
4: iya, dengan ada untuk menginap kayaknya di Hayana kayaknya. Kalau untuk menginap untuk juara dua. Terus untuk juara tiga ada voucher belanja di Al Natif sejumlah 300.000. Terus ada jam tangan. Nah itu
0: saya tidak nonton, maksudnya biar dapat hadiah. Nggak ada kan penonton paling hebring. Ini apalagi ya yang ada sejak semalam, maksudnya ini kita kan juga didengerin sama teman-teman kita yang ada di Manado, teman-teman kita yang ada di Gorontalo juga. Nah kalau dalam hal menjaga kualitas ya kan, sebagai penyanyi kan pasti ada dong. Petinju pasti latihan, ya kan? Apalagi segala macam lah. Kalau nggak diasah-asah, ya parkir lah. Berarti ya dalam tanda kutip udah mundur lah, pelan-pelan ya. Kalau ke Glorieta menjaga itu gimana sih? Maksudnya kita harus perform kita sejauh ini seperti ini. Nah, untuk ini udah stuck. Apakah bakal untuk lagi? Tapi untuk menjaga untuk sampai di sini pun itu kan susah ya. Kalau nggak dijaga, biar penyanyi udah pro pasti ya kan ke bawah. Nah kalau dari Kak Glorieta menjaga itu gimana sih?
3: Pastinya kalau misalnya saya berkesempatan untuk misalnya ikut lomba atau sekedar nyanyi begitu, saya sering ini sih Kak kayak introspeksi penampilan saya. Jadi saya mereview kembali. Apa ya, melihat kembali penampilan saya di mananya yang menjadi titik lemah atau titik kuat saya, di situ saya koreksi kembali mana yang perlu saya perbaiki. Terus dari situ saya belajar kembali mengembangkan skill dan upgrade skill seperti itu sih Kak.
0: Berarti bukan hanya nunggu aja. Nunggu tahun depan kalau ada event baru di ya kan?
3: Artinya harus latihan setiap hari gitu ya.
0: Oke. Apa ya? Mungkin dari penampilan, mungkin kalau Kak Glorieta kan di season

0: buat apa juri, atau ada pesan dari juri yang perlu diingat juga, ada nggak?
1: Jujur untuk yang komentar dari juri untuk Senggilang Idol yang tahun 2024 itu, jujur saya lupa komentarnya seperti apa.
0: Tapi ada, pastinya ada kan?
1: Pasti ada. Cuman saya sudah lupa.
0: Kita kembali ke 2024. Nah, tapi pasti ada garis besarnya dong. Misalnya ini yang terngiang lah atau apa ya.
1: Oh, ini ya. Jadi waktu tahun itu kan saya bawa lagu Mercy on Me. Terus kebetulan lagu itu sudah sempat salah satu juri dengarkan. Waktu itu saya nyanyikan di FSPG Gemis tahun 2024 juga. Nah, di situ karena dia sudah dengar, terus pas selesai lombanya itu dia sempat bilang ke saya kalau kalau boleh dia mau dengar saya nyanyi lagu yang lebih susah dari itu, lebih sulit dari itu.
0: Oh, dikasih tantangan.
1: Ya, kasih challenge gitu buat saya. Dan saya menyetujuinya dan mau belajar lagu yang lebih sulit lagi daripada itu.
0: Oh, jadi dengan juri yang sama.
1: Iya.
0: Di event lain sama juri yang sama ketemu ke di event yang itu di Senggilang.
1: Iya.
0: Jadi jurinya sama dan dia ingin challenge yang diberikan dan betul-betul harus ini harus ambil dong gitu ya. Biar teruji apa ya kayak ininya kita ya apa ya skill atau apa tantangan-tantangan yang diberikan ya kita bisa hadapi gitu ya. Nah, kalau ke Kak Rukmaya, ingat nggak masukan kemarin dari juri-juri apa yang masih diingat lah?
2: Kalau untuk saya sendiri,
0: iya.
2: Untuk masukan sih puji Tuhan positif ya Kak.
0: Ya,
2: jadi ya tidak ada yang lain-lain atau mungkin yang
0: Ada dong kayak ini yang masih diingat ini dan itu bakal nanti kita jadi pegangan kita nih untuk ke depan.
2: Gak ada sih kalau untuk saya sendiri.
0: Tapi kalau usia umum pasti ada ya semua ya sama.
2: Iya.
0: Okay. Tapi kalian apa ya punya ini nggak kayak keinginan kalau event ini terus begitu?
2: Iya pasti karena kompetisi Senggilang Idol ini kan bisa menjadi wadah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat talenta. Jadi ya saya harap ya Senggilang Idol ini akan berlanjut ke depannya agar melahirkan generasi-generasi muda dengan karakter-karakter suara yang baru.
0: Oke, biar timbul penyanyi baru lagi nih. Mari kita fight lagi nih ya. Mau lihat sampai di mana ya. Jadi kan kita bisa lihat di nasional atau yang udah pro ya. Level waktu zamannya penyanyi ini udah begini, Judika aja peserta di event itu kan, di ajang-ajang pencarian bakat itu Judika. Sekarang saya bisa disandingkan dengan penyanyi-penyanyi udah senior, ya kan? Nah, barangkali juga di event Senggilang Idol dengan penyanyi baru bisa disandingkan dengan kalian-kalian ini kan, kita nggak tahu ya. Kalau di dalam satu apa ya ajang-ajang seperti itu, pencarian bakat seperti itu. Nah, apa ya rasa minder ada masih ada nggak rasa minder begitu? Maksudnya rasa minder dengan panggung, dengan penyanyi, dengan lawan apa ya istilahnya kompetitornya kita sama penyanyi di atas. Kalau Kak Gulurita ada nggak begitu? Ini kan Kak Gulurita udah pro dong, bukan lagi penyanyi. Iya udah nggak cocok main di sini ya. Masih begitu Kak Gulurita begitu. Ada nggak begitu perasaan seperti itu?
1: Perasaan minder ya. Puji Tuhan sih sampai sekarang ini.
0: Genteng-genteng aja, gitu aja ya.
1: Bukan minder sih, tapi lebih ke yang saya percaya bahwa kita semua setiap penyanyi itu sudah mempunyai potensi masing-masing ya. Jadi untuk merasa minder itu seharusnya tidak ada sih, karena saya percaya Tuhan sudah menaruh ciri khas yang berbeda dari setiap kita. Jadi

0: untuk apa buat minder begitu.
1: Iya ya. Oke, bagus sih kalau kita udah enggak begitu lagi, kita opain aja gitu ya. Kalau dari Rukmaya maksudnya lihat penyanyi-penyanyi yang datang, ada yang sudah kenal? Kayak kalian baru kenal sekarang. Maksudnya baru kenal di event itu. Kalian berdua.
0: Kalau Glorieta sih ya.
1: Iya kan?
0: Cuma menonton lewat live tahun lalu itu.
1: Oh. Iya. Tapi untuk
0: secara
1: untuk
0: langsung baru kenal langsung baru kali ini.
1: Baru,
0: kedua ya? Karena kemarin kan di sini Gilang Idol.
1: Nah, itu kan cara ini keren kan, bisa menemukan bertemu kalian berdua. Nah, kalau apa ya, dengan itu, dengan apa ya? Oke, kita udah lihat audisinya seperti ini. Prosesnya pas perform kita oke, benar. Tadi sudah bilang bahwa Rukmaya bilang oke, kita enggak terlalu fokus dengan peserta lain dan kita fokus ke diri sendiri. Tapi di apa ya, pandangan lain juga pasti, loh ini ada saya juara nanti ya, begitu ya, maksudnya ada kan begitu ya, ini lomba dong ya, kan? Ada begitu kemarin.
0: Iya sih.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Nah, terus gimana?
0: Jadi pas lebih ke ya mengontrol diri untuk ya percaya diri.
1: Percaya diri.
0: Iya.
1: Oke. Ya artinya percaya diri ya.
0: Iya.
1: Apapun itu percaya diri kayak modal udah modal iya. Mati ya, pegangan itu iya. Sudah mendarah daging ya. Oh. Tapi apa sih si ada hal sebenarnya tuh saya masih ingat, mau diingat-ingat lagi. Ini ada apa ya yang ingin kutanyakan ke mereka berdua, kalau cuma perbedaan antara season 1 sama season 2 dalam hal penilaian ya kan, yang berubah penataan tempat atau panggung, venue-nya keren gitu ya. Kalau kedua apa ya, maksudnya dengan harapan kalian berdua untuk event ini masih terus akan ada, gimana sih kalau ya istri suarakan lah, mereka kan lagi pada dengar juga nih, panitia Gilang Idol sekarang lagi pada nonton katanya ya, pada dengar Pro 2. Nah, apa dari kalau Kak Gureta, okelah aku tidak sebagai peserta lagi. Barangkali kalau datang okay, sebagai guest star ya okay, fine. Selainnya enggak masalah. Menjadi apa ya namanya ya? Barometernya penyanyi-penyanyi muda lain, adik-adiknya Glorieta kan. Nah, mana yang mau bantai dia ini gitu ya. Pasti mereka kan begitu. Gimana ya kalau besok-besok saya bakal saing? Ada pasti orang di bawah Glorieta itu ada. Istilahnya biar ajang ini terus ada dan akan ada, apa harapannya? Mungkin disampaikanlah. Ini mereka lagi pasang telinga nih di sana nih. Oke.
0: Okay. Harapan untuk event-event,
1: iya, panitia, event itu, apalagi lebih baik lagi ke depannya atau apa, ditambah ini, tambah itu, ya. Apa nih?
0: Kurang lebih sama seperti Kak Rukmaya sih tadi, saya ingin untuk Seni Gilang Idol ini kedepannya masih bisa terus berlanjut lagi, karena kan melalui ajang ini bisa memunculkan generasi penerus yang punya bakat dan talentanya masing-masing begitu kan. Jadi untuk kedepannya juga saya mau mendukung para panitia, kakak-kakak juri dan lain sebagainya untuk semakin semangat dan terus meningkatkan apa yang sudah mereka bangun melalui Seni Gilang Idol ini secara settingannya apapun itu untuk lebih baik lagi ke depannya itu sih.
1: Itu ya. Harapan dan masukan gitu ya buat yeah. Buat panitia, buat penyelenggara juga.
0: Iya,
1: iya, kalau kita juga enggak menyampaikan itu nanti dipikir, aduh, acara ini kayaknya habis. Biasanya kan orang begitu ya. Kalau habis, sudah habis gitu ya. Tapi sayang loh kalau saya pikir di mana lagi? Mungkin di daerah lain yang melaksanakan event-event seperti itu kayaknya enggak ada. Ya kan, kalau pernah dengar enggak ada event ini di daerah ini, lomba bernyanyi, lomba apa? Nanti tunggu 17-an, nanti nunggu apa lagi ya? Iya, nunggu 17-an aja. Baru itu pun nyanyi hanya sekedar lomba nyanyi mengisi semarak acara aja.
0: Iya.
1: Bukan event yang seperti ini di, wah ini dipertaruhkan nih, sampai-sampai menghadirkan juri yang memang apa ya, kompetitif lah istilahnya, wah udah pro ya, begitulah bahasanya, dengan bidangnya masing-masing, tidak semua sama, ternyata ada yang satu ini penilaiannya ini, yang satunya menilai ini, menilai ini, jadi performnya juga bukan hanya dalam bernyanyi, tapi apa ya namanya istilahnya kalau bernyanyi, kalau bom, apa gaya-gaya begitu apa ya, maksud nyanyi hanya bukan hanya diam saja begini apa ya, itu ya kalau bernyanyi, kalau berjalan-jalan tuh kayak begini nyanyi jalan ke sana, aksi panggung, bagaimana maksudnya ya kan, kalau di situ kan dinilai juga. Nah kalau dari Gloreta, pengalaman-pengalamannya bagi dong.
0: Kalau
1: yang aksi-aksi panggung begitu maksudnya ada penilaian.
0: Iya tentunya pasti ada, karena juri bukan hanya menilai secara teknik vokal, tetapi bagaimana kita membawa lagu itu di depan mereka, di depan penonton, bagaimana kita merasakan lagu itu, mendalami lagu itu, apa, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita benar-benar merasakan lagu itu. Jadi mereka juga yang menonton kita bisa terbawa suasana dan menikmati lagu tersebut.
1: Oh, itu sih. Ada yang lain nyanyi di tempat, kerasa rasa angkat kaki kanan, kaki kanan rasa berat sekali, karena ya kan ya, itu nervous ya, istilahnya kan, dan itu kayak rasa-rasa yang begitu sudah lewat ya. Padahal mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya, Kak Gloreta ini pernah jadi juara bintang radio di, kalau RRI Tahuna tahun
0: 2024
1: yang mewakili RRI Tahuna ke tingkat nasional itu ya, ke mana?
0: Surabaya.
1: Kemudian di 2025 tahun kemarin juara saat ataupun mewakili Korwil 5 Manado Gorontalo Tahuna ke tingkat nasional ya. Wah, di auditorium Ronodipuro itu ya. Oh, keren tempatnya ya. Kalau lah tahun ini ada lagi, ikut-ikut lagi nih. Masih bisa kan?
0: Masih bisa
1: tapi ya.
0: Tapi dari saya pribadi sepertinya sudah cukup sih.
1: Sudah cukup ya. Anggap sudah mencapai gitu ya. Sesuatu yang ingin dicapai sudah tercapai lah.
0: Ya,
1: kan banyak yang ingin seperti itu, tapi belum ada apa ya, bukan kesempatan ya yang belum ada, tapi harus punya skill juga untuk dapat itu ya kan. Kalau orang biasa nyanyi di dego-dego mau tampil kan tidak mungkin kan, walaupun punya keinginan. Nah kalau dari ke rumah ya kita ke nggak apa-apa ya, kita ke event-event lain juga ya. Nah rumahnya pernah ikut bintang radio juga.
2: Iya, tahun 2019.
1: 2019.
2: Iya.
1: Oke. Dan apa ya? Maksudnya melihat kesini nih ada event-event seperti Senggilang Idol, dan itu kayak apa ya? Ajang yang lomba bernyanyi yang dimiliki. Oke lah, lagu yang dinyanyikan konsepnya lagu rohani, iya. Ya kan di situ. Tapi kan istilahnya skill nyanyi tetap dipakai,
2: iya.
1: Ya kan?
2: Iya.
1: Nah, mungkin kalau ada event-event yang lain dan ke rumahnya kayak ada, okay lah nantinya ada bintang radio tahun ini gini, apakah ada apa sih rasa ingin bertaruh lagi nih di panggung-panggung seperti itu?
2: Sama sih dengan Gloreta, kayaknya yang kemarin itu sudah terakhir. Karena sudah mencapai.
1: Oh ya, berarti sudah ya. Kepuasan itu ya.
2: Iya.
1: Kok begitu ya? Saya sebenarnya belum pernah merasakan juara satu sih. Apalagi lomba menyanyi. Mau lomba lari kalah, lomba bernyanyi kalah. Dan tahu lomba apa yang saya mau juara satu. Iya kan? Tapi melihat Kabupaten Kepulauan Sangihe, kalau dengan adanya ke kompetisi-kompetisi seperti ini, apa ya? Ada enggak kayak lihat dari sekolah dia jebolan sekolah-sekolah kah, atau jebolan apa ya, lebih ke pemuda-pemuda. Itu rata-rata dari mana sih, maksudnya lebih banyak potensi yang ada untuk penyanyi kita? Kalau kemarin berarti kerbaya dong yang kenal dengan peserta-peserta lain. Nah, itu basicnya maksudnya mereka dari mana? Sekolah kah?
2: Dari sekolah, lain dari perwakilan dari sekolah, lain memang
1: pemuda
2: dari gereja.
1: Pemuda gereja ya. Yeah. Berarti sudah. Jadi keren ya. Saya pikir wah keren banget ini kalau lomba bernyanyi ini. Ini bukan nyindir lagi ke panitianya ya, maksudnya sayang ya kalau les. Itu kemarin waktu mereka bilang ini les session. Wah, coba dipikirkan lagi. Kayak sudah les session, coba lah, maksudnya dipikirkan lagi. Sayang bakat-bakat muda kita kemana? Misalnya arah mereka nanti bakal kemana? Saya kritis dengan bakat penyanyi, apalagi kita orang Sangir dikenal di luar sana. Penyanyi hebat, ya kan? Dan kalau kita enggak ada event, ya kita mau tahu gimana skill kita. Iya. Kalau cuma modal menyanyi di acara ya umum lah, itu sudah banyak orang ya, tua-tua juga ada yang nyanyi. Tapi dalam hal kompetisi itu menambah kayak pengalaman penyanyi kita nih, istilah anak-anak muda kita atau bakat-bakat yang mungkin tersembunyi tiba-tiba datang. Kayak juara dua dari sini, dari Tahuna juga.
2: Dia aslinya dari Lolak. Cuma kan? Dia kesini karena kerja.
1: Dan dia ikut itu kan? Itu enggak bisa tahu kan dari itu. Kalau yang ketiga?
2: Yang ketiga asli dari sini.
1: Sini juga ya Tahuna. Wah, itu tuh mahasiswa dari luar bisa menunjukkan bakat dan kebolehannya untuk bernyanyi ya. Sayang nih. Dengar tuh, sayang ya kalau itu les session.
2: Iya.
1: Oke. Mau apalagi ya, saya pengin tahu sih ungkapan-ungkapan lah ya. Maksudnya masukan, kritik, saran kalau dari kalian berdua ada enggak buat Singgirang Idol dari apa sudut pandang kalian kan pasti beda-beda kan. Kalau Gurita melihat ini. Kalau dari Maya melihat ini. Ada enggak? Selain acara ini harus ada lagi berikutnya. Apa yang masukan lain? Tempatnya bikin di Tahuna misalnya, ya kan? Begitu-begitu sih. Hanya bikin di Tahuna, apalagi? Ini acara ini sayang ya, aku bikin di sana ya. Tapi ya mau bagaimana lagi? Ini bikin di Tahuna sih keren acara itu ya.
0: Iya, karena kan bisa dibilang ajang besar ya.
2: Iya. Jadi memang ada beberapa yang memang masih belum tahu tentang kompetisi.
0: Iya.
2: Karena kan berada di luar kota.
1: Itu.
0: Jadi kalau misalkan dibuat di kota kan banyak masyarakat yang bisa menjangkau.
2: Iya.
0: Jadi banyak masyarakat juga yang semakin tahu dan pemuda-pemudi yang semakin tahu terhadap kompetisi ini.
2: Iya.
1: Itu salah satu masukan biar bikinnya nggak di sana, tapi walaupun acara milik Senggilang tapi dibikinnya di Tahuna itu ya, itu salah satu masukan juga ya. Oke, selain harus ada lagi dong tahun depan gitu ya. Kalau dari rupanya apa masukan buat event ini, ajang ini
2: apa ya
1: kalau kayak dia udah umum lah, dia pastinya biasa lah untuk dia ya. Tapi ya untuk hal lain ya barangkali ada apa ya, kemarin yang kita lihat apa ya, tapi memang sudah bagus, istilahnya udah pro semua kayaknya untuk ini dengan pendaftaran seperti ini, dengan apalagi ya pendaftaran apa peserta dapat ini apa namanya timbal balik lah istilahnya ya, dari konsumsi, dari itu, terus apalagi tunggu saya mau ingat ya yang kemarin dicerita ke saya ya, ini panggungnya mereka udah jor-joran ya untuk panggung, kemudian panitia lagi bikin apa ya di event itu. Panitia sampai suplemen katanya ada ya.
2: Iya.
1: Kan?
2: Ada.
1: Tunggu, apalagi saya pengen cari celah ya buat buat mereka ya. Tapi dari jurinya sudah komplit, apalagi ya. Oh, kalau waktunya dari waktu bukan durasi ya, tapi waktu pas acaranya pas nggak waktunya itu? Jam berapa ya mulai jam 4 katanya itu jam berapa?
2: Jam 4 itu ibadah.
1: Oh, ibadah dulu.
2: Iya, ibadah dulu. Kalau untuk mulai saya juga sebelum
1: setengah 7.
2: Jam 7. Setengah 8. Iya.
1: Oh, nanti malam tuh iya, acaranya ya. Oh.
2: Nanti malam. Jam 4 itu ibadah.
1: Saya pikir jam 4 itu sudah lomba.
2: Oh, belum.
1: Oke. Masih ada lagi ya. Mungkin dari teman-teman mungkin kita boleh tahu yang mau ada hal. Oh, ini ya, bentar ya. Oke, para juara Singgilang Idol ada Rukmaya dan Glorita, juara-juara terbaik Andika, Maglo, keren, Rionaldi. Oh, ini salah satu juri juga ya, terbaik ngasih emot api 3 ya. Juara terbaik Andika emot 2 apinya. Kalau dari Christian emot apinya 2 ya. Sama ini apa ya, ada di matanya ada lep-lep gitu ya. Saya enggak tahu sih. Oke. Isinya mereka sudah mulai potensi ya, bakat yang dimiliki. Kalau ke depan nanti apa ya, acara ini di tiba-tiba panitia, wah ini kita bakal bikin lagi. Bukan ditambah sih, apa ya bahasanya ya, yang pingin kita tahu apa istilahnya ini, dalam penyanyi hanya satu lagu kan kemarin?
2: Iya.
1: Ah, maksudnya ada nggak tambah lagu, dua lagu, begitu-begitu, ada nggak keinginan atau kayak apa, di base camp apa namanya ya, acaranya 2 hari gitu, apa berkompetisi maksudnya kayak ajang-ajang yang lain-lain kan, iya. Maksudnya nah, ini naik ke tingkat ini begitu. Saya pikir harus ada begitu-begitu. Ternyata lah ya, dari audisinya iya, maksudnya ada kan. Saya pikir kok enggak seperti maksudnya ada ini nanti besoknya lagi partai finalnya hari ketiganya. Yeah. Itu kalau dari kalian bagaimana, ada enggak keinginan atau masukan buat yang begitu-begitu? Kalau dari Gloreta bikin acaranya kayak begitu, kayak hari pertama ditapis lagi hari kedua, hari ketiga sampai final.
0: Kalau dari saya sih, saya rasa sudah pas ya.
1: Sudah begitu ya, yang iya, konsep sekarang itu ya. Konsep audisi lewat kirim video, terus lolos langsung
0: grand final.
1: Grand final itu ya. Oke, sama. Kalau Maya, mungkin sama atau
2: sebenarnya sih lebih menantang ya kalau.
1: Iya kan.
2: Kita bisa mencoba. Siapa tahu kita masih tidak merasa puas dengan lagu yang pertama, jadi mencoba lagi untuk lagu berikutnya. Itu sih.
1: Nah itu kan. Kok banyak ya catatan-catatan nanti keluar di sini ya. Saya sebenarnya ada waktu-waktu dari acara itu sharing dengan teman-teman. Yeah. Ada nggak masuk kendala-kendala atau apa? Tapi dalam hal kalau dari Maya sebagai yang di season kedua itu, kendalanya apa sih?
2: Saat bernyanyi.
1: Yes, saat bernyanyi, persiapan, harinya atau apa?
2: Kalau untuk saya sendiri sih, karena kan saya dari Tahuna, jadi memang kesana itu perjalanan lumayan. Apalagi untuk saya yang sering-sering mual. Jadi memang kesana itu harus duduk di depan dengan kaca terbuka itu untuk kendala yang memang terus selanjutnya itu untuk bagaimana cara kita menghilangkan rasa gugup di atas panggung. Karena kalau kita sudah gugup itu blank.
1: Betul.
2: Iya, langsung blank. Itu sih.
1: Kenapa enggak naik pick up?
2: Langsung rusak.
1: Atau naik perahu.
2: Boleh.
1: Kalau keluar itu sama. Punya ya begitu-begituan enggak? Maksudnya kalau naik mobil. Sama.
0: Iya, mabuk kotor.
1: Jalan kaki lain kali. Olahraga. Aduh. Tapi, apa ya? Jujur. Jadi kalau kayak hal yang betul-betul di, kalau kayak tantangan yang kemarin gimana season terakhir, tantangan saat tampil, saat persiapan juga, apa nih, saat audisi, mengirim video atau apa, ada tantangan nggak lumayan?
2: Kalau tantangan sih lebih ke mengimprovisasikan lagu, itu saya agak-agak takut berlebihan.
1: Iya. Putus tengah. Iya.
2: Atau di saat kita ambil nada tinggi takut agak.
1: Iya, kan ada iya. masih ada ya rasa itu ya.
2: Saya sering sih begitu.
1: Waduh. Itu benar. Ini yang tidak disadari sama para penyanyi. Dan kalau kita juga tidak keluar dari zona itu, nanti terdengar biasa aja. Ya, Gororita, gimana? Kalau Gororita di setiap event-event seperti itu, ada nggak kayak hal-hal yang tadi dirasakan Rumahnya juga?
0: Pasti.
1: Kayak, wah, saya pingin coba improv. Wah, nanti improv mati di tengah begini, mau turunnya tidak bagus ya. Maksudnya ada begitu, dan itu pernah terjadi nggak?
0: Pernah.
1: Gimana rasanya?
0: Malu.
1: Saya pikir, bahasa bodoh.
0: Tidak dong.
1: Ada ya?
0: Iya, pasti pernah.
1: Wih. Sekelas Gloretta, saya langsung mikir, aduh kalau saya bagaimana ya? Saya kalau mau nyanyi, saya begitu ya, menyanyi, kalau improv udah usah lah, jangan nanti suaranya hilang sendiri, ya kan? Pasti ada. Kalau di saat jadi guest star, nah maksudnya oke lah guest star, tapi berarti ada hal yang menjadi tantangan juga dong kemarin tampil di sana. Kan guest star, masa guest star kok B aja, ya kan? Nah, ada dong kemarin, ada nggak weh tantangan atau hal unik lain juga terjadi di saat menjadi guest star ini ya?
0: Ada tentunya. Pas pemilihan lagu sih kak. Pemilihan lagu untuk dibawakan pada saat kemarin itu. Pikir, aduh cari lagu mesti yang lebih apa ya?
1: Yang santai aja atau
0: yang
1: menantang,
0: yang berkelas lah yang ya.
1: Berkelas iya. Ya namanya lebih berkelas ya. Oke. Pilih itu salah satu tantangan ya.
0: Iya.
1: Terus membawakannya
0: puji Tuhan lancar.
1: Latihan berapa jam?
0: Kebetulan karena lagu yang saya bawakan itu sudah saya pernah bawakan sering juga, jadi ya tinggal saya berpikir bagaimana caranya untuk tetap stabil aja sih kak di atas panggung.
1: Oke. Ini saya bergelut atau berkumpul dengan orang-orang yang biasa di saat event-event begitu ya, lomba-lomba bernyanyi, walaupun saya enggak ikut, tapi jadi saya harus tahu dong apa sih kendala-kendala, tantangan yang dihadapi mereka. Ternyata semua ada ya. Saya pikir wah santai aja kalau sudah lolos atau apa ya, ternyata ada. Itu terus apa lagi kalau yang unik pemilihan lagu jadi tantangan, terus bawa, tapi di saat pilih lagu untuk membawakannya sudah oke, enjoy gitu ya. Maksudnya unik penonton. Kalau kalian lihat penonton gimana sih antusias penontonnya di sana?
0: Wah.
1: Selain nonton live streaming ya, kan live streaming kalian waktu itu kan. Terus gimana kalau Gloretta sebagai gestar lihat antusias penontonnya nih, jangan lupakan acara.
0: Penonton sangat amat berantusias sih kak. Jadi saya ingat waktu pas saya baru masuk itu dipanggil sama MC Kak Andika. Itu kakak-kakak yang di atas langsung panggil Gloretta seperti itu ya. Saya sudah senang begitu karena ternyata mereka menerima begitu kehadiran saya di sini.
1: Terus kalau menerima pasti ya, cuma maksudnya apa ya, dinantikan ya dinantikan ya kehadiran, walaupun nah kan mereka juga lihat kok di ini ada ikon loh, kenapa ya gitu kan. Nah giliran pas oh jadi gestar ya kan, dulu ini penampilan seru di ini rame dan bisa mengobati kerinduan daripada teman-teman yang kita kan nggak tahu ada yang menjadi followers kita ya kan. Maksudnya followers bukan hanya di sosial media tapi udah followers di kehidupan sehari-hari. Oh, ini kita memot inspirasi saya penyanyi dia ini atau untuk dalam hal menyanyi kayaknya dia ini. Wah, ini saya berhasil belajar biar dapat seperti ini. Dan mereka menantikan orang yang dia jadikan referensi untuk tampil. Pasti itu orang yang suka musik atau suka tampil di satu nonton di satu acara. Kalau apa mereka suka dengan penyanyi itu, mereka bakal tunggu. Itu mau sampai jam berapa? Mau tunggu dia ini menyanyi dulu baru mau pulang. Pasti begitu ya. Kalau rupanya lihat penonton gimana antusias penonton, jangan lupa ya.
2: Saya lebih fokus ke keluarga saya sih.
1: Oh ikut-ikutan iya, banyak
2: karena memang ikut. Satu mobil terus ada juga dari
1: kerucu-kerucu
2: motor-motor.
1: Oh saya kira kerucu-kerucu.
2: Jadi iya. Ya membuat kita lebih semangat lagi di atas panggung sih dengan penonton-penonton yang ada.
1: Oh boyong gitu ya, bawa dari sini bawa ke
2: iya,
1: sana menonton.
2: Iya.
1: Wih, keren berarti ya. Berarti ya enggak ada saya aja yang nonton di sana ya. Tapi kita nonton live streaming kok iya. Ya. Tapi enggak jaringan waktu agak kurang bagus di sini di tahun. Tapi iya. Ya pasti saya nonton dan itu keren banget ya. Oke. Terakhir nih, terakhir dari kalian berdua. Apa ya? Mungkin apa sih pesan lah buat penyanyi-penyanyi muda atau buat peserta yang sudah ikut kemarin dan enggak juara ya kan, boleh dong dimotivasiin ya. Pertama Glorita, apa nih Glorita terakhir pesan-pesan nih buat mereka nih ya kan.
0: Oke, kalau dari saya pribadi sih buat teman-teman yang mendengarkan siaran ini, saya mau memberikan kalian motivasi, semangat. Kita semua pastinya punya bakat dan talenta ya yang diberikan oleh Tuhan sesuai kepercayaan kita masing-masing. Dan biarlah bakat dan talenta yang ada itu jangan kita pendam, tetapi kita usahakan melalui ajang-ajang yang seperti Singi Gilang Idol ini ataupun ada event-event kompetisi-kompetisi sesuai bakat talenta kita masing-masing. Terus apa ya, itu sih harapan saya untuk teman-teman semua, jangan pernah berputus asa atau menyerah jika mengalami suatu kegagalan, karena kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagaimana kita menyadari kalau itu adalah proses dari yang di atas untuk bagaimana kita semakin maju dan berkembang ke depannya. Itu sih
1: gitu ya. Oke, okay. Jadi buat yang belum beruntung atau belum berhasil, mungkin pantau aja ajang mana lagi buat nyanyi ya, sikat. Oke, okay. Mungkin apa pesan nih dari Karumaya dan mungkin buat para peserta yang menjadi kompetitor juga ya, atau ya intinya lebih ke segilang idol lah, apa nih?
2: Kalau dari saya sendiri sih, yang penting jangan putus asa. Tetap mengikuti kompetisi-kompetisi yang nanti ada ke depannya. Dan juga buat ini pengalaman yang memang kemarin yang belum sempat juara, itu jangan lupa untuk terus berlatih. Gitu sih.
1: Gitu ya. Jadi jangan berpuas diri.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Jangan berpuas diri.
1: Jangan kecewa.
2: Iya.
1: Ikut lagi, asa, skill, ya kan?
2: Iya.
1: Nanti kalau nanti kalian yang juara ya kan, siapa tahu ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay. Baik ya, pastinya terima kasih ini buat Kak Glorita ya. Kak Glorita ini teman-teman yang menaruh Glorita lah, Glorita sudah tahu ya kan, pastinya ya lewat ajang Bintang Radio. Nah yang pastinya apalagi terima kasih juga sudah berikan cerita harapan untuk kegiatan Segilang Idol ini ya. Dan mungkin ke Kak Maya juga bolehlah istilahnya apa yang jadi pengalaman apa ya, pengalaman di Singgilang Idol sudah bisa dibagikan ke teman-teman lain juga. Yeah. Ini unek-unek yang ada. Yeah. Tadi sudah, yang sudah dengerin dari awal sampai di akhir ini pasti sudah, oh, seperti inilah ya. Yeah. Oke, okay, mungkin sebagai penutup juga, mungkin teman-teman yang ada di Manado, teman-teman yang ada di Gorontalo juga, mungkin ini sekedar informasi bahwa Singgilang Idol ini adalah salah satu ajang bernyanyi khusus lagu rohani, dan ini kemarin mereka rupanya ya kemarin menjadi jawaranya atau juaranya di season yang season katanya itulah season, tapi ya kalau kita bilang sih season 2 ya, siapa tahu aja ada season 3-nya. Ya kan, dan kalau Kak Gloreta itu juara 1 di season yang pertama ya. Oke, dan pastinya mudah-mudahan akan ada season-season berikutnya ataupun ajang-ajang lomba bernyanyi juga di tempat lain selain kalau RRI kan punya bintang radio gitu ya. Mungkin di ajang lain, di lomba event-event yang lain ada perlombaan-perlombaan yang sama itu lomba bernyanyi. Baik, Pak Isri, terima kasih nih buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Manado, yang ada di Gorontalo, dan akhirnya saya Ivan Gafar nih. Kita tutup kebersamaan kita di sore Ceria Magota edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Sampai jumpa lagi di Magota selanjutnya ya, di Siraja, dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2 baru saja kamu ikutin Magota Sore Ceria, teman sore kamu, spesial dari tahunan Teman Pro 2 yang disiarkan berjaringan juga di Manado Pro 2 dan juga Pro 2 Gorontalo. Kita kembali ke Pro 2 FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian.

92,42 FM Gorontalo, tempat terbaik kamu. Terima kasih yang masih setia mendengarkan Pro 2 FM Gorontalo sore hari ini. Karena masih ada Ibrahim Rian di sini sampai nanti jam 7 malam ya. Setelah tadi kita sudah ikutin bersama sore ceria Magota Korwil 5 Manado Gorontalo Tahuna yang berlangsung dari Pro 2 FM Tahuna bersama Kak Jufrianto. Dan sekarang kita kembali ke Pro 2 FM Gorontalo. Nah, kita saat ini juga lagi live di TikTok official Pro 2 di @pro2gto. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita lewat radio konvensional, nah bisa dicek aja langsung komuk saya yang tidak seberapa ini ya. Di live TikToknya Pro 2 GTO, sekali lagi di @pro2gto. Jangan lupa di tap-tap layar kalau perlu dikasih gift ya. Dan juga di share live-nya biar banyak yang nonton guys. Kita akan seru-seruan sore hari ini di sore ceria Friday I'm in Love. Seperti biasa di hari Jumat sore kita akan membahas seputar hubungan asmara. Wis. Karena kan Jumat tuh kata orang sih romantis ya kan, Friday I'm in love. Untuk itu topiknya juga gak jauh-jauh dari hubungan romantis guys. Saya juga sudah sematkan di komentar TikTok. Nah jadi kepikiran aja gitu tomorrow 2 buat ngebahas sebuah hubungan yang awet, apakah itu berlandaskan, kok berlandaskan? Maksudnya jadi kayak kan ada hubungan yang ketika ketemu langsung jadian, atau ada hubungan yang berawal dari pertemanan dulu, kemudian jadian dan hubungannya awet. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada yang tiba-tiba ketemu stranger dan lain sebagainya, kopdar, janjian segala macam, dinner ya kan, terus habis itu jadian dan bisa awet juga. Nah jadi pertanyaan sore hari ini cukup simple dan ringan. Wah, ringan sama dipikul. Waduh, peribahasa yang salah dari saya tomorrow 2 ya. Jadi menurut Ngon ini tomorrow 2 hubungan yang awet itu dari teman dulu atau langsung jadian? Siap ya. Yang di live TikTok ada Safir. Halo Kak Safir, boleh typing dulu. Dan juga tadi ada Ade Usantoso. Wah, makin rame lagi nih ya. Jadi kita back live in TikTok. Jadi silakan dikunjungi Tomorrow 2 ya. Ada Natuta juga nih. Nah kita juga sore hari ini selain dengan topik yang juga sudah kita sematkan di komentar live TikTok, yang sekali lagi menurut Ngoni hubungan yang awet itu berawal dari pertemanan dulu atau dari yang bukan siapa-siapa, yang tidak baku kenal, terus habis itu jadian. Menarik ya. Kalau sudah punya jawaban atau kamu mungkin juga pengalaman yang sama gitu, ada pengalaman ya. Nah bisa langsung gabung juga di WhatsApp kita 0811430022 atau juga di Instagram kita sudah update ada question box. Nah tomorrow 2 bisa langsung ketik aja di situ tomorrow 2. Atau lebih mudahnya lagi, kalian bisa bergabung di live TikTok @pro2gto karena kita sudah sematkan di komentar. Jadi kamu tinggal jawab aja di komentar kita tomorrow 2. Dan selain itu kamu juga bisa ikutan request lagu sore hari ini tomorrow 2 ya. Jadi kapan lagi ngejawab pertanyaan, kamu bisa request lagu sepuasnya. Ya, selagi lagunya ada di sini kita akan puterin tomorrow 2 ya. Oke, kalau begitu sore-sore mari kita temanin lagi tomorrow 2 dengan lagu-lagu enak. Single dari New Jeans, Sweet Super Sai, Super Sai. Langsung aja ini dia lagunya.

0: Bang Anates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita poling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong, mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Ciao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple, si Rusa dari Kanada. Terus Zayu, si Jaguar dari Meksiko. Dan Clutch, si Elang Botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Udah jam 5 sore lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di luar sana lagi shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Silau man. Tapi semoga juga sesilau mood dari teman Pro 2 yang lagi berkilau-kilau mungkin sore hari ini. Karena baru saja jadian dengan si dia. Wah, siap-siap. Kalau kamu jadiannya itu awalnya berteman atau ya ketemu di mana gitu, terus saling sapa, tukar-tukaran nomor sampai jadian. Nah, boleh dong kasih tahu Krian sore ini Pro 2 kalau menurut kamu nih. Hubungan yang awet itu yang berawal dari teman dulu atau yang langsung jadian? Tadi sudah ada Ade Suntoso ya, Ade Usantoso. Lah, ini kok jadi diundang? Hai, halo, halo. Malah apa ini keundang sama siapa ini? Kalau kata Kang Ade Usantoso, dia bilang yang kedua seru sih. Dalam artian kalau Bang Ade Suntoso di TikTok katanya lebih awet tuh ketika kita jadian dengan yang langsung jadian, tidak melalui pertemanan dan sebagainya Pro 2. Jadi tiba-tiba dekat, ketemu, kenalan, jadian. Jadi kalau kata Bang Ade itu seperti itu Pro 2. Alasannya adalah kalau sudah lama kenal jadi sudah tahu semua satu sama lain. Bahkan kartu-kartunya pun ya Bang Ade ya. Lah, kok terhubung semua ini? Sebentar. Aduh. Bentar. Ah, kok jadi terhubung ya? Ah, gini nih kalau newbie guys. Ya udah. Selamat sore buat semuanya. Saya juga enggak tahu ini siapa. Ya jelas gitu kalau Kang Ade ya. Terima kasih buat Kang Ade yang sudah memberikan pendapatnya. Kita masih tunggu juga buat yang lain. Yang jelas kita lagi live di TikTok @pro2gto ya guys ya. Bisa langsung aja melipir ke TikTok kita di @pro2gto, jangan lupa di-follow. Kemudian tap-tap layar sebanyak mungkin guys. Saya sekali lagi pertanyaan sore hari ini, menurut Ngoni, hubungan yang awet itu yang dari teman dulu atau langsung jadian? Sikat langsung di WhatsApp juga Instagram kita ya.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Persembahkan Kita Indonesia.
1: Temu berdua puncak komedi dari satu hubungan ketika kita udah tahu beda agama tapi masih bersama. Cinta itu gak punya agama, tapi semua agama mengajarkan cinta. Boleh beda agama, tapi tetap bersatu dalam cinta. Tapi yang gak pacaran beda agama juga sih. Karena gimana kita mau menyamakan langkah kalau tempat ibadah kita aja beda arah. Karena pacaran dengan yang beda agama, kita bakal dihadapkan dengan pilihan kehilangan sesuatu karena Tuhan atau kehilangan Tuhan demi sesuatu. Mau sekuat apapun kita berdoa, amin kita sekencang apapun, tetap aja iman kita tuh beda. Tuhan tidak pernah jahat, kita yang menantang akal sehat. Semesta gak main-main ya menciptakan perbedaan. Selalu ada kata ikhlas di setiap perbedaan. Jadi gimana? Mau nemenin sampai seagama? Atau sampai kamu menemukan yang seagama?

30 menit dari jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Di luar sana langit semakin syahdu ke merah-merahan ya guys ya. Itu tandanya sebentar lagi mau berganti ke malam nomor 2. Untuk itu kita mau ingatkan kaum muslimin dan juga muslimah di mana saja berada untuk azan maghrib hari ini tepat di pukul 18.00 ya. Sekali lagi untuk azan maghrib hari ini tepat di pukul 18.00. Dan kita masih di suara ceria Magota, teman sore kamu. Kita masih menanyakan seputar menurut Ngoni sendiri itu hubungan yang awet, apakah itu berasal dari baku teman dulu atau langsung jadian aja. Nah, siapa tahu kamu punya pengalaman pribadi atau kamu justru expert di bidangnya. Expert di bidang percintaan ya. Karena kita hari ini di Special Friday I'm in Love. Tadi sudah ada Kak Ade yang ikutan gabung. Kalau Kak Ade katanya lebih suka atau menurut dia lebih awet itu ketika langsung jadian, tidak perlu berteman dulu untuk nomor 2 ya. Sok atau selain itu juga kita masih menunggu yang mau request lagu. Silakan kasih tahu di live TikTok kita. Karena kita sekarang sementara live di TikTok @pro2gto ya. Silakan yang mau melihat siaran ini secara langsung, secara visual, kalau bisa langsung aja melipir di live @pro2gto. Jangan lupa di follow ya guys ya. Sama mungkin tap-tap layar, biar makin banyak love-nya. Ya, itu pun kalau ada yang mau nge-gift, dengan senang hati, Wak. Jadi sekali lagi ya, menurut Ngoni, hubungan yang awet itu hubungan yang dari teman dulu atau langsung jadian. Kita masih akan menunggu Temoro 2, dan selain itu kita juga mau ucapin selamat sore untuk Temoro 2, semuanya yang sudah setia mendengarkan Pro 2 FM, terima kasih banyak ya. Yang kamu dengarkan baik melalui radio konvensional maupun lewat radio streaming di RRI Digital, selamat mendengarkan. Dan juga kita mau ucapin selamat kepada para pendukungnya Portugal yang menang tadi atas Kroasia ya. Wah, fans dari Bang Onal ini makin menyala nih Bang Onal ya. Ya, kita tunggu nanti Bang Onal akan sejauh mana sih melangkah di FIFA World Cup 2026. Apakah hanya bisa mengalahkan Kroasia dan kemudian di babak 16 malah rungkat, atau justru malah sebaliknya nomor 2. Jangan serang saya ya. Pokoknya kita tetap di Piazza Bola Dunia bersama RRI Gorontalo.

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam kamu.
3: Apa ini?
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba bagi temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pupus by Pamungkas. Tapi tidak untuk Ronaldo pupusnya ya, karena Ronaldo melaju ke babak 16 besar guys dengan Portugalnya ya. Selamat untuk Portugal. Kita masih live di TikTok. Ada Kakak Nokse, ada Blokade, ada siapa lagi? Fir. Fir tadi ya. Jadi selamat sore buat kamu yang sudah pantengin live TikTok kami. Yang sudah tap-tap layar juga terima kasih. Dan kita masih dengan pertanyaan yang sama, menurut Ngoni, hubungan yang awet itu berawal dari teman atau langsung jadian gak sih? Kakak Nokse, kita tunggu ya jawabannya Kakak Nokse. Tapi kita akan putarin dulu lagu requestannya. Karena Kakak Nokse dia bilang mau request lagu apa tadi? Sumpah Mati by Selena Gracie. Alright. Langsung saja kita putarkan ya. Sebelum nanti menantikan azan maghrib bagi wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Ini dia Selena Gracie featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala.

Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi

nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Terima kasih, Torang masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih ada Ibrahim Rian yang menemani kamu di sore jelang malam ini, teman Pro 2 ya. Dan Torang juga masih tetap live dari TikTok. Nah, jadi monggo atuh ya mau request lagu di TikTok, kita tunggu sampai nanti sebelum jam 7 ya. Karena tugas saya juga sampai nanti jam 7. Ya, sebentar lagi lah. Tadi sudah ada Noxa dan juga Blokade yang juga ikutan topik kita sore hari ini. Nah, kira-kira dine-in yang sekarang lagi pantengin live TikTok kita nih, dine-in. Pertanyaan yang sama buat Anda, dine-in. Menurut ente, menurut gue ini nomor 2, hubungan yang awet itu yang berawal dari teman atau langsung jadian sih? Noxa tadi dia jawabnya dari teman dulu gak sih biar awet hubungannya? Oh, siap. Oke deh buat Noxa, terima kasih ya. Jadi kalau Noxa dia tim teman dulu. Jadi dari teman bisa apa menggali lebih dalam soal mungkin latar belakangnya. Kemudian ya bibit bebet bobotnya lah ya. Oke deh Noxa, terima kasih. Tadi sudah kita putar juga lagu requestan dari Noxa. Ada Blokade juga nih yang ikutan nomor 2, katanya hubungan yang awet berawal dari dikenalin teman, Bang. Wah, enggak ada dipilihan lagi itu. Tapi terima kasih ya buat Blokade ya. Masih ada dine-in di live TikTok yang mau request lagu. Wah, terima kasih lo udah dikirimin mawar nih kita. Ih, karena dine-in sudah mengirim kita mawar, kita kasih lagu yang terbaik buat dine-in. Katanya mau request Jirox Juwita Hati. Spesial katanya buat Juwita. Oke deh, kalau begitu kita akan langsung putarkan nih satu lagu dari Jirox. It's in the house, yo. And this is Juwita Sika.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Ya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Aku punya teman berdua ya, beberapa teman yang beda agama, tapi yang bikin aku amazed itu tuh mereka yang paling sering ngingetin sholat pas udah azan. Lucu ya, aku yang muslim malah dikasih notifikasi sama yang non muslim. Ternyata bisa kok kita nongkrong satu meja sama yang beda agama. Jadi gak perlu lah debat sana sini, karena agama juga bukan jadi bahan perdebatan. Karena Tuhan gak pernah minta kita untuk main hakim, Tuhan cuman suruh kita jadi manusia.

Pura Dua. Gak kerasa kita udah di penghujung acara, di penghujung perjumpaan Pura Dua ya. Wah seru banget sore ini Pura Dua. Selain kita ngobrolin seputar hubungan, kita juga sore hari ini lagi live di TikTok Official Pro 2 GTU. Dan kalau dipikir-pikir, sebenarnya gak ada rumus yang pasti kalau kita ngobrolin soal awetan mana, berawal dari teman dulu atau langsung jadian. Karena ada yang awalnya sahabatan, sekarang langgeng sampai bertahun-tahun. Tapi ada juga yang baru kenal, langsung klik jadian dan tetap harmonis. Jadi awet atau enggaknya itu sebuah hubungan bukan ditentukan dari gimana awal ceritanya teman-teman berdua ya. Tapi gimana dua orang itu sama-sama mau berjuang, saling percaya, saling menghargai dan terus belajar memahami satu sama lain. Buat kamu yang lagi PDKT, semoga dimudahkan jalannya ya. Yang lagi menjalani hubungan, semoga makin kompak. Dan buat yang masih menikmati waktu sendiri, tenang aja. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang penting, jangan buru-buru hanya karena merasa tertinggal ya. Thank you buat semua yang sudah nemenin dan ikut berbagi cerita hari ini. Baik itu lewat Instagram, WhatsApp, maupun TikTok, @pro2gto. Semoga obrolan kita bisa nemenin perjalanan kamu atau Pro 2 ya. Ibrahim Brian pamit dulu. Satu, tetap jadi diri sendiri, terus sebarkan vibe positif. Dan ingat, hubungan yang baik bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang memilih buat bertahan dan tumbuh bersama. Sampai ketemu lagi ya buat teman Pro 2 yang ada di TikTok Pro 2 GTO. Juga sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye-bye.

0: bertanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimanfaatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Hey Fonsi.
3: Hello.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Saatnya info Prodo barengan Nisa untuk malam ini. PSSI memastikan Stadion Pekansari Kabupaten Bogor siap menggelar pertandingan Piala AFF 2026. Kepastian ini juga disampaikan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi setelah meninjau langsung kondisi stadion Rabu 1 Juli 2026. Peninjauan dilakukan setelah Yunus bersama jajaran PSSI menyelesaikan agenda di Jakarta. Stadion Pekansari bakal menjadi kandang timnas Indonesia pada dua pertandingan fase grup Asian Hyundai Cup. Dan skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Kamboja 27 Juli 2026. Selanjutnya Indonesia bakal melawan Vietnam pada 3 Agustus 2026. Asian Hyundai Cup ini dijadwalkan berlangsung di 24 Juli sampai 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja dan juga Timor Leste. Santi Cazorla ini memutuskan gantung sepatu di usia 41 tahun. Keputusannya juga diumumkan melalui akun Instagram pribadinya. Keputusan pensiun mengakhiri karir sukses Santi Cazorla selama 2 dekade. Dia pensiun dengan meninggalkan warisan besar di dunia sepak bola. Santi mengakhiri karir bersama klub masa kecilnya Oviedo dan sempat membawa tim promosi sebelum kembali terdegradasi. Selanjutnya Santi memperkuat Villarreal dan juga Arsenal. Santi menjadi pemain utama di bawah pelatih Arsene Wenger di musim 2012-2018. Santi juga menutup karirnya bersama Arsenal dengan 180 penampilan selama 6 tahun. Selama karirnya Santi mencetak 29 gol di semua kompetisi. Bersama Spanyol, playmaker nasional ini juga pernah memenangi Euro Cup di 2008 dan juga 2012. Tapi Santi juga mengalami cedera di tengah karirnya. Akibat cedera ini, Santi salah satunya harus absen di Piala Dunia 2010. Santi berjuang melawan cedera yang membutuhkan 10 kali operasi. Antonio Conte ini siap menerima pemotongan gaji 50% demi melatih Italia. Nilainya tetap lebih tinggi dibandingkan Roberto Mancini. Conte dan juga Mancini adalah dua mantan pelatih timnas Italia. Keduanya menjadi calon kuat untuk kembali menjadi pelatih. Menggantikan Gennaro Gattuso. Presiden baru FIGC, Gabriel Gravina, sibuk menggelar rapat perdana pekan ini. Sejumlah isu penting bakal menjadi pembahasan utama termasuk membicarakan calon pelatih Italia. Salah satunya adalah pemilihan wakil presiden FIGC. Yang paling ditunggu adalah pembahasan pelatih Gli Azzurri yang baru. Antonio Conte masih menjadi calon terkuat pelatih Italia. Mantan pemain Juventus ini siap memprioritaskan tim nasional. Mantan pelatih Napoli ini juga menerima tawaran dari Al-Ittihad ya. Klub Saudi ini juga menyiapkan kontrak senilai 20 juta euro per musim. Angka ini cukup signifikan dibanding gaji 8 juta euronya bersama Napoli musim lalu. Namun demi menjadi pelatih Italia, Conte bersedia dibayar 4 juta euro per tahun. Sekian info Pro2.

Selamat malam lagi teman berdua. Semoga kamu gak bosan ya. Dua malam ini ditemenin sama aku lagi dan lagi. Hari ini semua bakal main kamu untuk hari ini edisi Jumat 3 Juli 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

0: simulasi gempa? Emang harus ya?
1: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
0: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
1: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman, kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat.

0: diingat. Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap siaga.

0: dari jam 7.14 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." "Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir." Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini. Ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online. Tapi aku tuh cari itu yang bener-bener tuh gak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas.
1: Barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya,
1: nah kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya gak mesti yang ori gak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang gak bisa. Aku gak bisa, biar deh aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang kata orang ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli, maaf ya, sepatu nggak usah sebutin mereknya. Pas aku

0: rumah kek itu siangnya sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok kadang-kadang kotak untuk patah. Jadi aku bilangnya, oh, ini kan baru balik. Ini aku bilang, kok kaki lu gimana sih? Kata ini ya, aku bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa. Aku kan kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini. Jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style. Kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya. Kalau baju sih what effort terserah.
1: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja. Karena terlalu aktif.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

malam ini aku kasih rekomendasi film akhir pekan. Karena sekarang juga udah di hari Jumat. Dan hari Jumat juga kayaknya banyak instansi yang udah mulai menerapkan WFH. Jadi udah berasa weekendnya lebih lama ya, dari Jumat ke Minggu gitu kan. Dan buat kamu yang mungkin masih belum punya rencana mau ngapain aja di weekend besok teman berdua, apalagi kalau misalkan masih tanggal-tanggal muda, biasa kantongnya juga masih fresh ya kan. Akan ada berbagai film baru, bukan akan ada sih, udah ada beberapa film baru dengan beragam genre yang bisa menjadi opsi tontonan akhir pekan kamu di bioskop ataupun di layar kaca ya. Apa aja itu nanti bakalan aku spill. Kita ke lagu aja dulu untuk nemenin kamu di malam Sabtu ini. Ada Georgia Smith with What's Done Is Done.

0: Tuh Nian, ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
3: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi rusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Never like how she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and she's a whole different animal. Body on the hip, the cookie jumping on me. The white trying to glitch. Critical scout made. Whole different animal.
3: She a whole different animal.

beberapa film yang sudah mewarnai bioskop tanah air teman berdua, dan salah satunya ini nih yang paling banyak ditunggu ya, Minions and Monsters. Jadi ini mengisahkan petualangan James, Henry dan juga It yang bikin film, membuat film monster luar biasa yang dibantu buku mantra milik mantan bos mereka. Jadi si buku mantra ini itu mengeluarkan monster kecil warnanya hijau namanya Gumi. Nah Gumi ini membantu Minion mencari sosok monster yang tepat untuk film mereka. Tapi seketika suasana itu menjadi kacau ketika buku mantra ini mengeluarkan Irene. Monster raksasa berbentuk lendir, warna itu orange terang. Ada banyak mata di seluruh tubuhnya. Jadi monster ini tuh bertekad untuk menghancurkan Hollywood, bahkan bumi ya. Jadi para Minion itu bekerja sama untuk menyelamatkan dunia dari para monster. Dan ya ini untuk semua umur ya. Jadi diajak aja teman-teman adik-adiknya, ponakannya boleh. Udah tayang di bioskop. Next one, seperti biasa Indonesia selalu mengeluarkan film-film horornya. Kali ini Petaka Gunung Welirang. Ada 5 sahabat yang merayakan kelulusan dengan mendaki Gunung Welirang ya. Awalnya pendakiannya tuh dipenuhi canda tawa ya, seperti biasa lah, antusiasme gitu dari 5 sahabat ini. Tapi ketika pendakian melewati alas Lali Jiwo, itu tuh hutan yang dikenal menyimpan banyak misteri dan juga cerita mistisnya. Mereka tuh mendengar suara gamelan. Nah, sejak saat itu berbagai peristiwa-peristiwa mistis terjadi. Film ini labelnya untuk remaja usia 13 tahun ke atas, teman berdua. Next, ini ada film The Death of Robin Hood. Ini Robin Hood Hugh Jackman yang menua menghadapi pengkhianatan dalam perjuangan terakhir untuk menembus hidupnya. Jadi dia harus bergulat gitu dengan masa lalunya setelah menjalani kehidupan penuh kejahatan juga pembunuhan ya. Dan Robin Hood ini mendapati dirinya terluka. Terluka parah setelah pertempuran yang dia kira tuh akan menjadi pertempuran terakhirnya. Ada wanita misterius yang menawarkan kesempatan untuk menyelamatkan Robin Hood. Film ini untuk anak 17 tahun, dewasa 17 tahun ke atas, teman berdua. Terus juga yang berikutnya tuh ada Alpha. Ini cerita tentang pembunuh bayaran. Aku suka film-film begini nih. Film-film revenge ya. Pembunuh bayaran namanya tuh Sita. Sejak kecil dia dibesarkan sama dilatih keras sama ayah angkatnya. Fat Sign ini untuk menjadi sebuah mesin pembunuh yang kejam untuk program prajurit rahasia namanya tuh Alpha. Jadi setelah berhasil menjadi prajurit Alpha, Sita ini harus bekerja sama dengan agen perempuan lainnya untuk menghadapi musuh yang sangat kejam gitu. Dan ini juga udah tayang di bioskop, teman-teman. Yang terakhir tuh ada Enola Holmes 3. Enola tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Lord, dan di tengah persiapan itu kakaknya si Enola, Sherlock Holmes, diculik sama sosok misterius. Jadi setelah mendengar kabar ini, Enola terpaksa menunda pernikahannya dengan Lord demi menyelamatkan sang kakak. Jadi pencarian ini membawa Enola ke negara kepulauan Malta. Di sana tuh mereka harus mengungkap misteri penyelamatan Sherlock. Dan film ini juga film ini nggak tayang di bioskop ya. Di Netflix seperti biasa teman berdua, itu sih beberapa rekomendasi film yang bisa jadi referensi kamu untuk menikmati weekend kamu kali ini.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2 yes. Malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini. Asik. Di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu kan Edit ya. Karena Edit akan jamin bahwa ini MLC paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, Bro.
1: Enggak ada di radio-radio manapun ya, teman berdua. Karena malam hari ini kita enggak cuma berdua.
0: Yes,
1: kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes,
1: Mr. siapa?
0: Mr. Sule.
1: Mr. Ferdinand Sule.

0: presenter juga.
1: Presenter juga.
0: Semuanya di Mbat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini cuma berdua. Dan buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asli. Jangan sambil salto-salto.
1: Ah, jangan dong, jangan dong, sampai. Jangan dong, jangan sampai. Dong. Sampai. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC barengan sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce, kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha deh Mang Kang?
2: Alhamdulillah saya.
0: How are you today?
2: I'm good. Yeah. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: That's good people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu Kang?
2: Dari tadi saya nomor.
0: Dari
1: Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Aduh,
2: iya,
0: benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar. Kayak itu.
2: Panjang.
1: Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh,
0: gitu
2: serius.
0: Kan. Iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito maksudnya Bagito.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gua nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan. SD.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gua 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya. Gila. Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 tahun.
0: 10 tahun.
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya, beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Dewasa
2: di jalan ya.
0: Iya benar. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD.
0: SD.
2: Udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya, sekitar 29 lah.
1: 29 ya.
2: 29 30 lah, segituan lah.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang kan udah mau 50 gua.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, enggak kelihatan lah.
1: Enggak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Setahun. Itu.
2: Nah, ini baru gua percaya.
0: Iya, benar.
1: Umur 29 waktu itu Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa kan?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh.
2: Haji Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Iya.
2: Jadi kan gak langsung, PJ tuh gak langsung berat. Kita simulasi dulu, observasi, nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Jadilah formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Benar.
1: Tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
2: Sama-sama. Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
0: Iya, benar.
1: Genji.
2: Ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Benar.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
0: Masih. Tapi Akang gimana nih lihat-lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
1: Betul.
0: Sampai sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget.
2: Betul.
0: Tuh gimana Akang lihatnya?
2: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral.
1: Betul.
2: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan. Kalau
2: sekarang itu,
1: benar.
2: Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi, yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain-lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Jadi sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua, dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya, ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh cuma 70 ribu, oh cuma 100 ribu, oh bisa 1 juta. Wah gue trending nih, bisa ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Yeah, cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis, beda dengan di TV lah.
1: Benar.
2: Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Okay.
2: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sulit satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
1: Benar-benar nol ya kan.
2: Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Lu terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih? Maaf nih.
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini. Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana, gitu kan?
1: Benar.
2: Gue udah punya 2 channel, S-Pro sama SLB dia. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
2: Dengan SL medianya gitu.
1: Berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
2: Ya. Jadi gimana? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang
1: betul.
2: Mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor yang kan yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri. Gua pure sendiri, ngajak teman gua kreatif si Kenit, Nit lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gua enggak ada produksi, ya udah gua cari teman aja yang punya apa kek. Lu mau masuk sponsor gua enggak? Yang penting gua bisa produksi, terus gua bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh, Kang. Posisinya Kenitnya mau.
2: Ya mau kan.
1: Aman, Kang,
2: dibayar.
1: Kalau enggak dibayar enggak mau.
2: Ngapain? Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Pindes, mereka udah besar lah secara produksi lah, punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu, tapi gak kebayar.
1: Karena harus balik modal kan, harus balik modal, bener.
2: Iya.
1: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
2: Ya, kalau nggak jahat nggak lucu.
1: Kasian loh, makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa dia langsung jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohi. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus
1: duluan. Udah kurus duluan. Udah. Aduh, emang Patio emang hebat tuh. Berarti nyari bibit-bibitnya.
2: Tahu Patio? Nggak
1: tahu Patio.
2: Bener berarti.
1: Nonton kan?
2: Nonton.
1: Berarti sama-sama kerja di rumah Patio. Tapi kasihan makmur ya.
0: Kasihan makmur. Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke.
2: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini, gue suka. Reggae, pop, R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Oke.
2: Kayaknya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
1: Iya, benar. Tapi disitu. Kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
2: Dulu kenal.
1: Dulu kenal.
2: Sekarang agak kurang.
1: Iya.
2: Udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar. Dulu kenal. Iya.

0: skill itu gak bakalan habis sampai kapanpun. Dan ya, alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
0: Enjen juga sama ya. Karena bener-bener. Ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
1: iya,
0: mau jadi PNS misalkan,
1: iya, iya,
0: kan
1: iya,
0: gua jadi pertanyaan ya.
1: Bener
0: gak? Bener. Karena lingkungan gua seni.
1: Iya.
0: Bener. Terus apa, apa, atau mungkin mau ke hukum, tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
1: Cuman
0: gua tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah,
1: yang
0: penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
0: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya. Harus tapi kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu.
1: Oh,
0: mana yang kamu ambil?
1: Oke.
2: Okay. Oke.
1: Wow. Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar gak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
0: Ya, sebetulnya orang banyak gak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh ya?
0: Iya, dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia dia minta bikin Awas Ada Enjen. Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa tuh? Enjen kayaknya masih kecil banget ya?
0: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun, kecil banget. SD ya Kang?
0: SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen Iki. Tapi ya memang hampir semua lah.
1: Sampai
0: ngajam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang. Nyanyi itu, kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
1: Bener.
0: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini, tapi kalau ngelawak jok tidak bisa dong.
1: Bisa diulang ya Kang.
0: Makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
0: Betul. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
1: Gokil.
2: Luar biasa.
1: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya. Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
2: Apa tuh Lan?
0: Ada yang nggak tahu juga ya?
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MMC Music Live Jazz.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Yeah. Alright.
1: Seperti kita gimana?
0: Ngomongin soal single terbarunya nih Kang, yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah, iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, Cewek Komalan. Gue kan aktif di TikTok ya.
0: Oke.
2: Aktif di TikTok live. Tuh kadang gue juga jadi spender. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan.
0: Ah,
2: oke. Gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah. Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu. Dan itu fenomena
1: memang
2: terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian. Iya. Nah mungkin gue di sini tuh agak, aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini. Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
0: Benar-benar.
2: Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku enggak punya suami, enggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu.
0: Kan?
2: Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
0: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
0: Iya.
2: Ya dong. Ada kan. Orang yang lebih dari gue.
0: Iya.
2: Karena di atas langit masih ada.
0: Benar.
2: Masih kan?
0: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koinnya, akhirnya hancur semuanya. Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus ada yang
0: itu
2: dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah,
0: waspada
2: untuk semua orang itu.
1: Oke, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal, itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
0: Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan. Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
0: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, cumbu-cumbu, hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu bla bla, ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak, terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
0: Oh,
1: Kang Sule update banget tentang
0: ini. Benar.
2: Makanya bener. Kenapa gue bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa. Kalau lu punya, nggak jadi masalah. Lu ngoin gue gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya, lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
0: Banyak
2: setelah nyenep selalu dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya,
0: wow.
2: Gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
1: Benar. Itu dia. Strip entis sutisna barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komala.
1: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komala ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule Cewek Komala.
0: Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Masih MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran
0: seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ska sedikit ya. Agak ska sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya.
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang.
1: Ska gendang.
2: Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, benar. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya.
2: Enggak, itu teman.
1: Oh, teman.
2: Ini juga. Kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
1: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter, orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh.
1: Okay.
2: Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Ini kayaknya harus diganti nih liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve.
0: Okay. Yeah.
1: Wah,
0: keren. Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang gak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya, sih. Benar.
1: Narik beca. Benar.
2: Mana bang? Narik.
1: Iya.
0: Oke. Salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain gak Kang? Selama proses produksi.
2: Gak ada. Kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu. Kita malam nulis ya Jun ya. Malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih.
2: Iya.
1: Ya. Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ itu dulu nih.
1: Oh iya bener.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Mari ingat ya. Seninya kuat dia.
1: Jadi
2: memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Lirik kanan, lirik kiri bang, bukan?
2: Lirikan mata.
1: Berarti nggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
1: Oke, lanjutkan.
2: Satu hari kita jadi itu, terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepat banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag berapa kali tag? Satu kali, dua kali itu? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
0: Bener.
1: Darah seni banget sih.
0: Bener.
2: Bukan perkara musisi sih, malas ngetek sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan udah. Tag lagi deh, nyanyi, tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang
1: dapat. Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nih kurang enak nih Jun, kali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan? Ngeluar energi, ngapain? Mendingan ngopi di depan.
1: Ah, itu dia. Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Cepat. Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang. Udah selesai banget tuh.
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Tambah lah.
2: Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari. Mixing 4 hari. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Cepat banget.
2: Bukan cepat seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu.
1: Iya.
2: Kalau orang wah ini kurang nih, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
0: Benar.
2: Gua dari jam 10 sampai jam 12.
0: Oh, cepat.
2: Lah iya ngapain lu gaya gitu-gitu? Eh, jangan diambil satu, ya kan?
0: Iya benar. Jangan
2: diambil satu. Time is money.
0: Iya. Yeah,
2: betul.
1: Money is time.
0: Iya, benar.
1: Oh, gitu. Jadi emang ya udah, Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya, ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena, terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Gitu. Secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Okay. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
1: Iya, gitu. jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu.
1: Bijak.
0: Ya. Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi jelasin.
0: Jadi kita dilempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
2: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu.
1: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita coba.
2: Misalkan
0: ya,
2: Pak Jokowi.
0: Iya, misal.
2: Solo.
0: Iya, benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh
1: tapi ya.
0: Agak deg-degan
1: nih kita. Gitu.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa. Contoh kan. Iya.
0: Gak expect aja.
1: Iya, iya.
2: Gua aneh mah orang-orangnya. Bilang gua Pak Jokowi.
1: Iya.
2: Solo kok deg-degan?
1: Iya.
0: Gak apa-apa.
2: Kenapa kesalahannya?
1: Iya, iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini. Lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gua gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya, benar.
0: Iya, benar.
2: Tetangga gua Pak Jokowi di material.
1: Iya, benar. Benar.
0: Oke, lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih Din.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
2: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow. Oke.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke, okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke, okay. Okay. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, okay. Kang Ibing.
0: Untuk Ogi.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon nih si Ogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau kan. Ogi okay. Kacau sih. Oke okay.
0: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya. Jadi
1: okay.
0: Tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
2: Seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
2: Dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Emang spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto. Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang, undang.
2: Iya, undang-undang.
1: Benar.
0: Okay. Agar ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Karena keren Kang Sule, lope.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya. Lucu denger lagu cewek komalan, jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu, udah dikasih like di MV-nya. Udah lapor dia kan.
2: Itu ini apa, masih video lirik? Nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh dia nanya juga nih Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya.
2: Oh, enggak.
1: Enggak.
2: Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang.
2: Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja pertama iseng, kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, kedengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Ya, yang salah kita.
1: Iya. Maaf, Tiara.
0: Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan. Yes. Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah.
0: Gitu. Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang, mohon maaf ya, kayak DM, gabut, PCS, dan yang lain-lain kayak gitu. Hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya,
1: video call kan? Maksudnya biar seru-seruan. Bukan. Kita.
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule ya.
2: Iya itu hati-hati. Banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh nggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu nggak, kangen banget katanya.
2: Prikitiu.
1: Tuh udah tuh, terima kasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana Kang?
2: Iya. Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini prikitiu itu waktu zaman OPJ itu. Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu. Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
0: Mungkin
1: dicecein gitu.
2: Dicecein.
0: Betul.
2: Tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya udahlah. Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: gitu.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Terima kasih banyak yang masih ingat sama Prikitim sampai saat ini. Terima kasih.
1: Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih, sukses betul juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Iya.
0: Jadi teman berdua jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Terima kasih. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Brodo 2 karena udah hampir jam 8, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye teman Brodo 2.

Projo ngikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Projo Network se-Indonesia. Kita balik di Projo FM Gorontalo dan masih ditemani sama Muhammad sampai nanti di jam 12 malam.

0: udah masuk gak sih tentang kabar ini teman berdua, cowok ini ngelamar kekasihnya di atas Empire State yang berakhir ditangkap. Dari tampilannya sih mereka tuh emang rada-rada lagi main ini kali ya, lagi main Mission Impossible gitu teman berdua. Jadi black semua bentukannya, bukan bentukannya sih, fashionnya tuh black semua, terus kayak pakai apa sih namanya, kayak topeng, masker, topi gitu ya, kayak lagi main Mission Impossible gitu teman berdua. Tapi menurut aku ini effort banget sih, sangat effort. Ada yang bilang semakin besar effortnya itu semakin berkesan. Tapi ada juga yang ngerasa kayak momen romantis kayak gini tuh nggak harus yang mahal-mahal banget, yang simple, nggak harus depan banyak orang juga, yang simple tapi tetap berasa gitu. Beda-beda orang sih sebenarnya ya. Jadi kalau kamu sendiri kira-kira tim yang mana teman berdua? Nah malam hari ini kita udah dijaga malam lagi ya, di jam 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang seseorang yang menyiapkan momen lamaran super spesial di tempat ikonik tapi malah berujung jadi perbincangan banyak orang. Di sini muncul pertanyaan menarik. Kalau misalkan kamu dilamar, kamu tuh lebih suka yang simple, sederhana, atau yang mewah, atau yang effort kayak si cowok ini lakukan di Empire State. Jadi kamu tim yang mana nih? Tim yang makan malam berdua yang intim aja, atau tim yang lamarannya dengan dekorasi bunga, atau banyak orang jadi saksinya, atau di depan publik, atau di public place, atau yang kayak si cowok ini mungkin di Menara Eiffel, atau di Menara Keagungan Limbotom, maybe. Kalau kamu tim yang mana, coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo.
1: I miss you. Your name's still on my coffee cup, I miss you. The way you chose the films we watched, I miss you, babe. If only I had told you that before.

0: I wish that I could tell you that I'll miss you.
1: Ya. Ina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jadi teman berdua, sebenarnya lamaran itu tuh bukan soal seberapa mewah acaranya ya, tapi soal niat sama keseriusan seseorang. Untuk sebagian orang, momen sederhana justru lebih hangat dan juga personal, lebih intim. Tapi buat yang lain mungkin momen sekali seumur hidup ini juga layak banget untuk dirayakan secara besar-besaran gitu kan. Dan sekarang tuh lagi tren banget lamaran di tempat umum, kayak di konser, di restoran, bahkan di tempat wisata. Tapi gak semua orang juga nyaman jadi pusat perhatian, ya gak sih? Kadang ada yang ngerasa kayak malu.

gitu. Kalau misalkan momen-momen kayak gini tuh harus ditonton sama banyak orang gitu. Jadi kalau misalkan kamu sendiri mau nggak dilamar di depan banyak orang? Kamu sendiri tipikal orang yang kalau misalkan lamaran ya udahlah yang simpel-simpel aja, yang sederhana aja, karena mungkin nggak mau membebankan dianya juga, ya kan? Kalau misalkan kayak di restoran harus dibooking satu restoran full, lumayan budget juga kan. Terus juga kalau misalkan terlalu mewah juga mungkin kamu tipikal orang yang introvert yang nggak mau jadi pusat perhatian. Tapi ada juga orang yang pengen momen bahagia ini everybody harus tahu, satu dunia tuh harus tahu aku dilamar sama kamu gitu kan. Ada juga tipikal orang yang seperti itu, yang ngerasa kayak momen-momen seperti ini yang ya sekali seumur hidup kayak gini tuh harus banget dirayakan besar-besaran gitu. Misalkan kayak bikin acara atau apa. Misalnya ada juga yang impiannya aku pengen deh dilamar ketika di atas pesawat, maybe aku pengen dilamar ada tulisan will you marry me di langit misalnya, ya kan. Atau aku pengen dilamar di private villa gitu atau gimana. Ada juga yang kayak gitu sih, ya sah-sah aja selama duitnya ada gitu kan, dan selama tidak membebankan sebenarnya. Kalau kamu sendiri tipikal yang pengen dilamarnya sederhana aja atau pengen yang mewah-mewah yang se-effort mungkin yang bikin kamu kayak aduh gila ya cowok gue tuh romantis banget. Coba kasih ke aku juga alasannya apa, dan kamu juga bisa ikutan request lagu, dan aku nanti bakal puterin lagu kamu selama lagunya juga di playlistnya Prodo FM Gorontalo.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
4: Semoga ya, siapa aja yang nonton video ini jadi orang yang paling disayang di pertemanannya. Jadi yang paling dicari pas lagi nongkrong. Jadi orang yang selalu bikin semua orang tuh seneng kalau lagi duduk barengan sama doi. Jadi tempat ngobrol dan curhat ternyaman, tanpa judging dan juga solutif. Jadi yang bisa ngeblend sama siapa aja, tapi tetap jadi diri sendiri. Asli deh pokoknya. Jadi ikon lingkungan sosial pertemanan yang sehat di mana aja. Karena selalu bisa jadi a good listener, suka berbagi ilmu, kasih perhatian dan nyemangatin siapa aja yang membutuhkan, selalu ngedorong buat teman-temannya nyelesain konflik, udah gitu konsisten dan jujur.

Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: itu dari album Nanti Malam Kupikir Lagi 2024 ya, di rilisnya. Kita masih ngomongin tentang topik kita malam hari ini. Ini juga berangkat dari yang lagi banyak, gak tau deh pada dibahas apa enggak ya. Cuman aku udah melihat kabar ini tuh di Instagram sama di TikTok, yang mana si cowok ini tuh melamar pasangannya, kekasihnya, di atas Empire State, which is memang tidak bisa ada aktivitas ataupun orang berlalu-lalang di sana. Terus dia effort, ada ide aja, ide buruk sebenarnya, worst idea untuk ngelamar ceweknya di Empire State, yang berakhir berujung ditangkap. Teman berdua, saya effort itu sampai nggak mikirin kalau bakalan ditangkap, ya kan? Jadi kadang kita terlalu fokus untuk konsep lamaran ya, sampai kita tuh lupa satu hal penting, siapa orang yang melamar kita. Kalau orang yang tepat datang, mungkin sederhana apapun caranya tetap terasa istimewa, ya kan? Dan banyak orang yang bilang juga, yang bikin sebuah lamaran berkesan itu bukan harganya, tapi effort dibaliknya. Effort itu gak yang harus besar juga. Effort, hal-hal kecil juga bisa dibilang satu usaha. Kalau mungkin caranya lebih unik, lebih kreatif ya. Ada yang rela menabung berbulan-bulan untuk bikin momen spesial, ada juga yang memilih sederhana untuk jadi lamarannya tapi penuh makna gitu. Coba bayangin deh, kamu dikasih kesempatan untuk menentukan sendiri gimana konsep lamaran impian kamu, kira-kira kamu bakal pilih yang mana? Akan pilih yang ya lebih effort itu dia tadi kah, yang mewah, yang harus dipikirin segala macam, konsepnya harus konsep inilah, itulah, warnanya juga harus begini, dari dekorasinya juga harus seperti ini, pemilihan makanan juga harus bagus, dan lain-lain. Atau kamu lebih memilih untuk yang simple-simple aja, mungkin kayak di pantai, berdua aja, intimate, menurut kamu itu akan jauh lebih berkesan. Dan kamu juga bisa kasih alasan kamu, aku masih bakal tungguin sampai nanti di jam 11 malam.
1: Deja de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo, bebé, yo te conozco también.

0: Karawo ini, eh?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pe mahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karao. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu Baru mau pakai di mana ini kain yang super mahal begini kok?
1: Di semua kegiatan ibu, karao sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada paket karao asli.
0: Si ibu baru tahu so macam-macam ini produk karao Bu Gaga mau jadi oleh-oleh
1: Baru ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karao yang ungu poki-poki ya.
1: So abis ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkung. Sama model ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gua yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu ibu.
0: Bu, ya Allah, lama sekali itu Noo. Ijo kangkung saja. Semua busu ini niat batu gua.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh, di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh, iya. Sugeng, bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kadang media sosial teman berdua itu bikin kita berekspektasi tinggi soal hubungan, termasuk juga soal lamaran. Apalagi kalau misalkan kita melihat ya, melihat nih orang-orang yang dilamar di mana gitu kan. Artis-artis misalnya kayak si Alicia Dagis yang dilamar di Como, Italia. Terus juga Syifa Haju di Swiss dilamarnya, atau siapa lagi ya. Ada Nikita Willy. Aku lupa deh di mana ya. Apa siapa ya? Mira Evil. Aku lupa deh. Pokoknya intinya di tempat-tempat yang romantis ya kan, tahun berdua. Padahal setiap pasangan juga punya cerita dan juga cara bahagianya masing-masing. Enggak yang harus too much, yang berlebihan, yang simple tapi ternyata lebih berkesan gitu. Jadi jangan sampai momen-momen spesial kamu tuh malah diukur dari seberapa viral atau seberapa mewahnya lamaran kamu. Karena pada akhirnya yang akan dikenang itu tuh bukan seberapa megah lamarannya, tapi perasaan bahagia ketika mengatakan yes I will. Iya gak sih? Dan untuk kamu yang pengen share ke aku pandangan kamu tentang lamaran, kira-kira kamu lebih memilih untuk lamaran yang mewah, yang effort banget, atau lamaran yang simple, yang sederhana. Menurut aku yang sederhana pun juga mas, itu juga salah satu usaha gitu kan, tetap effort juga gitu. Ya, intinya yang spesial, yang sederhana atau yang mewah, kalau bisa share ke aku di sini, terus alasannya juga apa, masih bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

0: pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul.
1: Okay.
2: Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu jajannya harus dibatasi.
1: Oh.
2: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah,
2: iya
1: kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak ya? Aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up. Alhamdulillah kadar gulanya rendah, nggak ada gula.
1: Jadi karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak. Saya
1: gitu.
2: Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
3: Iya.
2: Iya. Maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya, kan?
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang, juga cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6

Pradua, lumayan lama lagu ini rilisnya 2019. Kita move aja ke Instagram untuk bacain respon yang udah masuk ya. Kali ini ada Leot Gile, katanya, kata temen gue, sederhana kak. Kok kata temen kamu sih? Kata kamu lah. Nextnya ada Cho Choi, sederhana tapi berkesan, udah cukup sih Min. Oke, okay, izin request lagunya Haha, Shabrina Leonor ya. Oke, okay, nanti bakalan aku puterin. Ada Indah SL, sederhana tapi berkesan, soalnya dilamar media tuh udah jadi satu kemewahan. Widiu, iya kan, itu paling penting sebenarnya. Nextnya ada Besko 11, sederhana aja, mentahannya transfer aja. Benar, daripada mahal-mahal ya kan, mending duitnya dipakai untuk kehidupan sehari-hari gitu. Dia juga request lagu yang sama dari Shabrina yang haha katanya diputerin ya, nanti bakal keputerin. Dan yang terakhir ada Yeni Dotlindawati, sederhana karena gak mau memberatkan. Nextnya dia tuh request lagunya Fajar Nur, aku kasih yang Tuhan tahu kita saling cinta aja. Benar, kayaknya paling semuanya juga udah apa ya, udah lebih open minded soal lamaran juga teman berdua, lebih memilih untuk sederhana karena mungkin tidak memberatkan. Akad aja kan di agama Islam juga selama tidak memberatkan gitu, tidak memberatkan si yang melamar gitu, seharusnya tidak memberatkan gitu, yang apa yang ada aja gitu di agama aku ya, di agama Islam gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kamu pun punya duitnya banyak ya, nggak tahu mau diapain dan pengen bikin mewah juga nggak masalah ya, balik lagi sih sebenarnya ke masing-masing. Yaudah kita langsung aja puterin lagunya ya. Sebelum ke lagunya Fajar Nur yang Tuhan tahu kita saling cinta, kita ke Shabrina Leonor dengan Hah.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Dan malam ini kita belajar satu hal teman berdua, kalau misalkan cinta itu emang gak selalu diukur dari seberapa mewah dekorasinya, seberapa mahal cincinnya, atau seberapa banyak orang yang menyaksikan. Karena untuk sebagian orang, lamaran paling indah itu yang sederhana tapi penuh ketulusan, mungkin sama orang-orang yang deket, yang paling deket sama kita juga. Bagi yang lain mungkin momen besar dan juga meriah itu cara terbaik untuk merayakan cinta gitu. Apapun pilihannya, semoga kita ketika waktunya tiba, kita semua dipertemukan dengan seorang yang bukan hanya tahu cara membuat momen yang indah, tapi juga tahu cara menjaga dan juga memperjuangkan cinta itu setiap harinya. Karena in the end, yang membuat sebuah lamaran menjadi istimewa itu bukan tempatnya, bukan kemewahannya, tapi hati yang mantap untuk berkata, aku memilih kamu hari ini, besok, dan seterusnya. Ih, ya udah tuh berdua, udah di jam yang 10.51 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai juga tugas akun mereka untuk hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026 ya. Dan terima kasih sudah share cerita kamu malam hari ini. Dan sampai ketemu lagi, besok aku libur, kita ketemu lagi di hari Minggu ya. Selamat malam dan semoga cinta selalu menemukan jalannya untuk setiap hati yang percaya. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya terus berang berang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: anywhere.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

gotta sweat that. You could bet that. Never gotta sweat that.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nasyrah laka sadrak, ya. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi, ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan. Sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yagliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala.

teman-teman Prodo dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pagi teman Pradua. Kembali bersama siaran program Pradua RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Sabtu 4 Juli 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga malam nanti, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pradua Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus, Allah membukanya dengan salat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan salat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga sholat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan sholat dan Allah tutup dengan sholat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala salawatihim yuhafiz. Orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus jemaah sekalian adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan tentang surga Firdaus, idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus. Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha wasatul jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sakfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan sakfuha arsyur rahman. Atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tatafajjarul anhar. Dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka menjaga salat mereka. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

0: go anywhere.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi, awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Wih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, ini juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Anasa pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Tuh apa ini? Tuh banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Tuh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

ప్రోగ్రాము ప్రూడ్ ఎఫ్ఎం. Selamat pagi teman Pro 2, Info Pro 2 barengan Sindiana. Teman Pro 2, Brighton sepakat membeli bek muda Luka Vuskovic dari Tottenham, di mana nilai transfernya mencapai 46 juta pound sterling dengan potensi tambahan hingga 50 juta pound. Kamis 2 Juli 2026, pemain berusia 19 tahun ini bergabung dengan Tottenham dari Hajduk Split pada 2025, yang kemudian dipinjamkan ke Westerlo atau Belgia dan Hamburg atau Jerman. Vuskovic tampil manis di Bundesliga. Ia menjadi starter dalam 27 dari 28 pertandingan Liga, mencetak 6 gol dan dinobatkan sebagai Rookie of the Season. Kesepakatan ini juga mencakup klausul penjualan 20% untuk Tottenham. Artinya teman Pro 2, Spurs bakal mendapat bagian jika Vuskovic dijual Brighton di masa depan. Vuskovic juga ingin pindah untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Ia khawatir kesempatannya terbatas di bawah pelatih baru Tottenham, Roberto De Zerbi. PSSI terus mematangkan persiapan Kongres Tahunan 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Agustus mendatang. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung Hotel Vermoin sebagai lokasi yang direncanakan menjadi tempat penyelenggaraan Kongres. Yunus mengatakan peninjauan dilakukan bersama staf PSSI dan panitia pelaksana. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh kebutuhan teknis dapat dipersiapkan dengan baik. Selain itu, panitia juga mengecek fasilitas pendukung untuk menunjang kelancaran Kongres. Barcelona mengajukan tawaran untuk Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Presiden Joan Laporta mengatakan mereka ingin pemain Argentina itu menggantikan Robert Lewandowski yang pindah ke Chicago Fire. Laporta mengungkapkan bahwa Direktur Olahraga Barcelona Deco sudah mengajukan tawaran dengan nilai tertentu. Atletico Madrid juga bersikeras tidak berniat menjual Alvarez. Mereka menganggap tidak ada alternatif pengganti yang setara. Namun Barcelona akan mempertahankan tawaran mereka. Laporta juga menegaskan hubungan baik dengan Atletico di tingkat institusional. Meski ada klaim media bahwa Atletico akan melapor ke FIFA atas minat Barcelona. Sekian Info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Senang banget Cindy Anako bisa hadir nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo. Dan untuk edisi Sabtu 4 Juli 2026, Cindy bakal nemenin pagi kamu sampai nanti di jam 10 pagi. So, pantengin terus Pro 2 FM Gorontalo di mana aja kapan aja kamu suka. By streaming RR Digital atau juga di frekuensi 92.4 FM.

kau tak menatap diriku, rasanya

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar terbaru nih teman Pro 2 soal apa ya? Soal lagu Country Roads yang jadi simbol kebersamaan tim Amerika Serikat teman Pro 2. Jadi setiap kali peluit panjang berbunyi, para pemain Amerika Serikat itu langsung auto nyamperin tribun supporter, bukannya bagi-bagi jersey ya teman Pro 2. Mereka malah kompak bikin paduan suara dadakan nyanyiin lagu legendaris John Denver dengan Take Me Home Country Roads. Dan kemarin pas mereka sukses numbangin Bosnia Herzegovina 2-0, pelatih mereka Mauricio Pochettino teman Pro 2 yang asli Argentina ketahuan ikut ngerangkul pemainnya sambil ikutan lip sync. Maksudnya ikutan nyanyi kenceng-kenceng teman Pro 2. Kebayang gak tuh muka Latino tapi jiwanya langsung berubah jadi Cowboy West Virginia teman Pro 2. Nah usut punya usut, Bill Danoff, kakek-kakek keren yang nulis lagu ini dulu sampai terharu pas nonton. Nah dia bilang lirik Take Me Home to the Place I Belong itu maknanya universal. Mau kamu orang Amerika, orang Bosnia atau orang Indonesia yang lagi rindu rumah karena belum bayar kosan. Lagu ini tuh emang magis banget buat menyatukan hati. Nah kalau Timnas Amerika punya Country Roads, kira-kira kamu kalau Timnas Indonesia ya lolos Piala Dunia, lagu apa yang cocok dinyanyiin bareng supporter di stadion Taman Pro 2? Maybe kamu ada ide, tapi aku gak bakal nyuruh kamu untuk mikir keras-keras pagi ini ya. Nanti di jam 7 ada topik yang bisa kamu ikutin, yang tentunya topik ini selain kamu ikutan respon, kamu juga bisa ikutan request lagu di sana Taman Pro 2. Tapi after respon, kalau gak ada respon ya aku gak bisa bacain requestan kamu Taman Pro 2.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0.

kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: Ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Oke, thank you ya.
1: Terima kasih. Sehat
0: selalu Ikaro, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
1: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
2: Saya hapus dulu nomornya Rian.
1: Diblok aja, diblok.
0: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya makasih loh, makasih.
1: Makasih.
0: Atas
1: ya.
0: Brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
1: Gimana?
3: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, ya, ya, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh kak.
0: Betul.
1: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, torang berseragam begitu.
1: Oh iya, mama berarti ya, gitu, yang excited ya.
4: Yang memilih kamar itu, dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya dengan sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
0: Waduh, iya.
3: Supaya pas turun sholat, gagal.
1: Iya, kayak gen halilintar gitu ya,
4: gurunya. Gitu, yang berlebihan.
0: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih, mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir.

0: Ini nih baru bilang pemuda, Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
1: Tahu kan?
0: Alin.
2: Alin gimana, Alin?
3: Ya, kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih, Kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan, Kak, biasa.
4: Tapi beda kalau cewek.
1: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang, dorang tiada baju, mau dicek tipe lemari. Ada banyak sih itu.
3: Jadi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli. Kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung.
4: Lagi pengen aja.
3: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
0: Wah, ya, sekalian sama muka-muka aja juga beda.
5: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Bang Anates, tahu enggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal enggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai Live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PW2. Ini ada Henry Moody, Beat Up Car. Well, teman PW2, menit 47 dari jam 6 pagi. Selamat pagi buat kamu yang udah ngawalin pagi kamu dengan olahraga, terus juga senam mungkin, yoga, lari, apalagi ya, yang olahraga mulut juga selamat pagi alias sarapan, teman PW2. Sarapan penting banget biar bertenaga juga kan memulai aktivitas di pagi hari ini, teman PW2. Apalagi kamu yang memang ada jadwal kerja di pagi hari ini, maybe jam 7 ya kan. Dan teman PW2, ini ngeri banget sih teman PW2, gak ngeri-ngeri banget gimana ya. Jadi kalian udah pada baca berita belum teman PW2? Ada satu nama yang lagi bikin heboh jagat sepak bola di Piala Dunia 2026. Siapa lagi kalau bukan bek berambut badai kita, Mark Cucurella, teman PW2. Ini Cucurella atau Cucurella, gini nih kalau bukan pecinta bola ya teman PW2. Dia tuh ukir sejarah baru barengan Spanyol di Piala Dunia 2026. Wih, ngeri gak tuh teman PW2, sejarah baru. Pertanyaannya sejarah apaan nih? Apakah dia berhasil nemuin cara keramas yang benar biar rambut kribonya gak kusut pas keringatan di lapangan? Bukan ya, bukan dong teman-teman.

0: orangnya sih bahaya banget.
1: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
1: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi, kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul. Mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
1: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Info cuaca Prodo.
4: Info cuaca tahun kedua buat kamu untuk edisi Sabtu 4 Juli 2026 akan disampaikan oleh perakirawan Virginia Rumimpono.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Sabtu 4 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan dan berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan dan hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Mulango, Kepayato Barat, Wanggarasi, Taludipi, Patilenggio, Buntulia, Dengilo, Manangu, Botumoita, Tilamuta, Dolupi, Wonosari, Tolango Hula, Motilango, Tibawa, Bongo Meme, Dungalio, Limboto Barat, Limboto, Tabongo, Batu Daa Pantai, Telaga, Telaga Biru, Asparaga, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan dan berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan dan berawan tebal. Adapun potensi kabut terjadi di wilayah Tibawa, Pulubala, Limboto Barat, Anggrek, Pandang, dan sekitarnya. Adapun suhu udara berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 20 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan hujan, arah angin dari barat dengan kecepatan 10 sampai 24 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan hujan, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 sampai 22 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

Gemali, Lore, dan Cantika baru teman PR2. Kita masih di sepeda. Selamat pagi teman PR2. Bikin pagi kamu makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo. Dan teman PR2, di sepeda untuk edisi hari ini kita bahas soal yang lagi viral banget, lagi heboh dan sungguh apa ya, bikin sedih ya teman PR2. Sedih, kecewa, yang kayak pengen marah gitu lah teman PR2. Jadi teman PR2, ini lagi rame banget soal tapir ya, tapir yang nyasar ke jalanan di Mesuji, Lampung, yang ujung-ujungnya malah disembelih warga teman PR2. Ya padahal kan ini tuh hewan langka ya, yang dilindungi, bukan hewan ternak teman PR2. Yang kayak orang kalau lihat hewan yang langka atau binatang yang langka langsung diamankan atau dihubungi pihak satwa atau apapun ya kan, supaya kan diamankan ya, apalagi ini kan hewan langka teman PR2, ini malah disembelih. Nah teman PR2, gimana tanggapan kamu soal kejadian ini? Kamu sedih banget, kasihan tapirnya, kurang edukasi warganya, atau kamu marah kan ini dilindungi, terus atau kamu di tim yang no comment, capek banget, capek ngapain kamunya? Silakan nanti komen ya teman PR2. Terus di question box juga ada hal yang bisa kamu respon, dimana kira-kira apa nih yang harus dilakuin biar kejadian kayak gini tuh gak keulang lagi ya teman PR2. Nanti drop ide kamu di question boxnya PR2, terus nanti bakal aku bacain jam 8 plus sama lagu yang mau kamu dengerin juga. Tapi after respon ya, kalau gak ada respon sorry banget. Kalau gak ada komen-komen di question box dan langsung request lagu, gak bisa aku play ya lagu kamu.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Indonesia ada For Virtue featuring Buana Pascal dengan Kau Yang Kutunggu. Lagu kedua ada dari Christo Edgar dengan Tanpa Dirimu. Yang ketiga ada lagu terbaru dari Bumantri dengan Meja Dekat Jendela. Yang terakhir 2001 kali Adrian Heli.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Diza, banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya, emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Kita Indonesia, barengan Ibrahim Rian, sebagai orang Indonesia, sebagai anak muda Indonesia. Anak muda yang gak ngaku loh ya. Karena emang masih muda beneran. Yo guys, itu tadi sebagai orang Indonesia, kita punya satu nilai luhur yang sudah bertahun-tahun dan sudah lama diwariskan nih secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu budaya berbagi dan kepedulian. Nah, di era sekarang, era digital, sepertinya kita bisa gitu ya mengaplikasikan budaya berbagi ini di kehidupan sekarang, itu kehidupan digital yang sepertinya memang cukup challenging banget ya. Tantangan besar gitu menanti kita semua, karena menurut data Statista di tahun 2017

diperkirakan terdapat 2,5 miliar orang yang menggunakan media sosial. 2020 itu 2,9 miliar orang. Nah, yang sekarang lo bayangin aja nomor 2. 2020 udah 2,9 miliar orang. Berarti di tahun sekarang itu makin bertambah dong nomor 2 ya. Jadi mari kita bijak menggunakan media sosial dengan pintar-pintar memfilter berita atau informasi yang dalam tanda kutip itu hoax ya. Intinya disrupsi digital yang ada sekarang ini nomor 2. Gak usah ngelihat orang yang jauh-jauh, kita mulai dari diri kita aja. Mari kita berbagi baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata dengan tujuan untuk kebaikan kita bersama nomor 2. Ingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nomor 2, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari.

0: jepret aja. Ayo, ayo. Satu, dua, tiga, senyum-senyum. Pasang muka happy dong. Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan, Onis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
1: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
0: Nis, Nis, di depan ada bentor. Direm.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya waktu

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barakan sini anak aku di sepeda, teman Pro 2 kita masih ngebahas soal hewan langka yang disembelih, teman Pro 2. Dan kalau respon aku sih campur aduk ya intinya, teman Pro 2. Kenapa enggak dilapor ke Pak Lurahnya atau kepala desanya, ya kan, teman Pro 2 bisa langsung di ambil tindakan gitu loh, teman berdua, bukan malah disembelih seenaknya. Dan parahnya lagi tuh daging tapir, teman berdua, dibagikan ke warga-warga. Jadi ada 4 orang yang jadi pelakunya, teman berdua, dan itu lagi diproses sekarang. Dan teman berdua, aku kayak inget sama yang ponakan aku tanya ya, teman Pro 2, soal dia nanya, kan kita lagi belajar tuh, kita, aku maksudnya maksudnya aku lagi ngajarin bocah ini mengenal hewan-hewan. Dan di situ tuh ada tapir, teman Pro 2, di gambar itu. Dan dia nanya dengan polosnya, dia tanya, "Kak, itu babi yang dipakein baju hitam putih ya?" Aduh, ini lebih parah, teman Pro 2. Dia nyangkanya tapir tuh babi, teman Pro 2. Nah, tapir itu bukan babi ya, yang lagi ikutan fashion show tema monokrom. Tapir tuh, tapir ya, aku jawabnya tapir, teman Pro 2. Nah, tapir itu tuh hewan herbivora. Dia punya belalai pendek yang fleksibel, dan secara ilmiah mereka itu justru kerabat dekatnya kuda sama badak. Jauh banget kan dari babi, teman Pro 2. Ini pentingnya edukasi. Tapir Asia itu statusnya terancam punah, teman Pro 2. Nah, populasinya makin dikit karena hutan tempat tinggal mereka itu ditebangin buat jadi lahan kelapa sawit atau perumahan. Jadi kalau mereka keluar jalan raya kayak yang viral itu, teman Pro 2, ya itu bukan karena mereka lagi pengen jalan-jalan sore atau cari angin, bukan. Tapi karena memang rumah asli mereka itu udah digusur. Jadi mereka lagi homeless lah, teman Pro 2. Kebayang gak kamu lagi tidur tenang di kamar, tiba-tiba rumah kamu dihancurin pas kamu keluar ke jalan raya buat nyari bantuan. Ya kamu malah ditangkap terus disembelih deh. Kan sedih banget ya, teman Pro 2, gak lucu. Padahal tapir itu aslinya pemalu banget, teman Pro 2. Mereka gak bakal nyerang manusia duluan kalau gak kepepet. Nanti responnya bakal aku bacain ya, teman Pro 2, buat kamu yang udah ikutan. Ini udah banyak juga, tapi nanti ya, tahan dulu. Nanti jam 8 baru aku spill ke kamu. Aku mau spill dulu Fresh Music Only, lagu mancanegara. Fresh Music Only. So, get on. Gold, Sound 22, lagu Jelisa, featuring Anita, Rema, Viva Zone.

0: Dislo. Lagunya Olivia Rodrigo, single 2026. Jadi kamu bisa jadikan lagu-lagu di Fresh Music Only ini referensi buat kamu untuk di request di Pro 2 FM Gorontalo, biar enggak itu-itu aja lagu yang mau kamu request.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sih? Udah depan nih.
1: Ayolah.
0: Eh, sabar, Napa. Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
1: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.